0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Wiri Luna, anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Fatima Amir tadi, Cahaya Purnama, dan menemani mengisi kebersamaan anda di sana pagi hari ini sudah pukul 7:16 waktu Indonesia Barat. Bagi-bagi anda yang terus saya bersama kami hingga saat pagi hari ini atau yang berusaha bergabung tunin di 88,6 MHz. Anda yang akan beranjak berangkat ke tempat tugas aktivitas, yang masih berada di rumah, bisa dipastikan kembali bawaannya baik itu berkas, dokumen atau peralatan lainnya yang menunjang kegiatan ataupun aktivitas anda di hari ini. Semoga tidak ada yang tertinggal dan dipastikan semuanya sudah disiapkan dengan aman. Untuk yang sedang meluncur di perjalanan juga mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan, mengingat untuk sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh untuk sampai hari ini sudah mulai ramai

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Sinabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Sinabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Sinabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan, dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kueh boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata Berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam Berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrok.

Terima kasih Arilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Yusran Yus tadi di rebonding sudah turut juga menghiasi kebersamaan Anda di sampai hari ini Arilun. Juga sudah melengkapi rangkaian lagu-lagu Aceh pilihan di edisi Jumat 2 Oktober 2026. Sudah pukul 7 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat, terpaut 3 menit untuk Anda yang akan memulai kegiatan ataupun aktivitasnya tepat di pukul 8 nanti. Suasana bagi kota Banda Aceh masih cukup baik, cukup bersahaja. Suasana mendung menyelimuti ibu kota provinsi Aceh. Namun saat ini Warilun, sang mentari sudah mulai keluar dari persembunyiannya di balik redup pohon pagi. Walaupun memang sebagian sudut kota Banda Aceh juga masih dibayang-bayangi awan tebal. Mudah-mudahan tidak terjadi perubahan cuaca yang berarti untuk hari ini. Terkhusus Anda yang akan melakukan kegiatan di luar ruangan ataupun di halaman terbuka, mudah-mudahan tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi cuaca. Kita akan informasikan juga untuk prediksi cuaca yang dirilis BMKG untuk hari ini. Sesaat lagi setelah nomor lagu yang berikut ini.

0: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan ayunan.
1: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
2: Proput, budaya anu nanggrok.

Terima kasih Barilon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Sabirin Lamno tadi Barilon, satu teman lama kita coba angkat kembali di pagi hari ini lewat judulnya Marina. Mudah-mudahan Anda yang senang dengan nomor lagu yang sudah kami alunkan ke ruang simak Anda tadi dan sedikit berbahagia, terlebih Anda yang mungkin punya cerita tersendiri barangkali ya, lewat lagu yang baru saja kita hadirkan tadi ya. Atau dulu di saat boomingnya lagu ini ada sebuah momen yang terjadi ataupun terukir gitu ya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat Anda untuk melakukan aktivitas yang sudah memulai kegiatan ataupun aktivitasnya. Nah, untuk suasana pagi Kota Banda Aceh, Warelon, ya seperti yang sudah kita informasikan tadi, tadinya sempat mendung, sekarang sudah sedikit terlihat cahaya gemilang atau sang mentari sudah mulai terlihat di pagi hari ini. Kita berharap juga semangat spirit Anda juga ikut secara mentari pagi hari ini ya. Walaupun memang prediksi BMKG Warelon hari ini untuk wilayah Kota Banda Aceh ya, berawan dan cerah berawan untuk hari ini ya. Namun di siang harinya BMKG memprediksi atau merilis untuk Kota Banda Aceh berpeluang hujan ringan dan kembali berawan di malam hari. Untuk wilayah Aceh Besar juga demikian, ada peluang hujan ringan di siang hari dan kembali berawan di malam hari. Nah, dari data yang dirilis BMKG, kami lihat Warelon hampir 80% kabupaten kota di Aceh ya akan berpeluang hujan ringan di siang dan malam hari ya. Ada juga beberapa daerah yang di prediksi akan hujan lebat seperti daerah Calang, Melabo, Blangpidi, Sublusalam dan

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid, dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: Kenduri Sawah atau Kenduri Blang. Kenduri Tren Ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut Kenduri Ulelung atau Babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di Babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua Kenduri Tren Ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kenduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kenduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 24 RRI Banda Aceh.
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia bak bengah horonyo merumpok lom dengan ulun tua Nurul Jumita rat RRI Propit yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembeil Heblah di kawasan Belang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz dengan rat aplikasi RRI digital. Ka naminet leh dari Poh Tikurung Wate Indonesia Barat Warihlon ya. Dan getanyo kalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi Uronyo Uro Jumat 2 Oktober 2026. Dan untuk drone yang kena bergabung dalam acara Sireboh silahkan redua menembai lagi biasa 0615 7055 08 16 88 6. Warihlon yang kena bergabung dalam acara Sireboh Bak nemboi 886 kagak perih lecek mat ya. Bagi drone yang kena tok-tok jet drone nemboi 7055 menya cek mat gaknya hana ke pulih memang ya. Bak pun menya bak kursi goyang cik kagak mat HP. Jadi hana gejo kesempatan ni leh ya ke orang lain ya. Bagi yang lain yang kena bergabung bak 7055. Ware-ware yang kena bergabung dalam acara si Reboh lagi kita nyotupa bahwa saji dunianyo kala yang berubah ya. Pengaruh-pengaruh global le teknologi-teknologi yang kamaju ya lawitnyo ya. Jadi kala mungkin dari kehidupan getanyo atau mungkin pepe yang getanyo pakai dalam siuro-uro kala mubah ya warihlon ya. Karena mengikuti zaman, mengikuti kemajuan teknologi. Jadi kala alat-alat atau benda tradisional yang biasa getanyo pakai jamun, jino hanatom tak ulei. Tapi jek nak sampaikan warihlon ya. Mbak Uronyo getanyo bahas kembali benda atau alat tradisional pe yang mantong drone simpan dan jek nak sampaikan rat dua buah nembe yang kali Nurul sebutkan buno nyo kagepreh bak nembe 886 lecek mat tak sampai lecek mat getanyo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warilung si
0: iya cek mat kiban haba Uronyo
1: kiban kan Nurul.
0: Iya, sehat alhamdulillah Cik Mat. Drone bagi banolonyo?
1: Kursi goyang alhamdulillah sehat sih.
0: Alhamdulillah. Dengar bak kursi goyang lagi biasa ya.
1: Kursi goyang bagi mana mulai itu, Pak?
0: Nye, nyang kenyan. Renan ke minta rezeki. Semoga mudah rezeki bermelimpah ruah kaya ijo, be.
1: Kebalan menanti doa kali ya.
0: Amin ya Allah. Cik Mat, nyoronyo tentang alat tradisional yang mantang Cik Mat simpan.
1: Cik Mat simpan.
0: Mantang nan peh caplingan bate peh caplingan. Bate semua peh.
1: Mantang tapi anak pakai ni enggak pakai sejempol jari.
0: Ini jempol jari tinggal tegan ah.
1: Iya tinggal tegan tapi makan enak kan. Mak yang cemak pakai di hari-hari cuma lesung mantan cemak pakai.
0: Oh mantang. Lesung pun rumbuk cemak.
1: Rumbuk kacang-kacang cemak anak bulain.
0: Oh benar. Mak pakai hana pakai hana pakai yang jempol jari eh.
1: Hana pakai jempol jari rumbuk kacang.
0: Oh benar.
1: Yang macam macam memang lah. Untuk olahraga mesin jarum cemak.
0: Oh ya ya ya.
1: Kacang kak barbe.
0: Gandoan kat barber. Cik Mat, nyen beh menyota tegan buno ngan jempol nyen lebih hancur je ha. Hana gak nah.
1: Mana mana no.
0: Hana mana
1: no. Ada pun tu kan lagahi ya.
0: Oh, menan. Ya ya ya.
1: Dia kata pakai manual macam Cik Mat lah. Oh, dia ada dah oh kan, penting kan tu. Karena bisa bisa limong gitu di mana.
0: Ya ya ya. Okay, berarti mantan nak lesung ah. Lesung.
1: Macam tumbuhan lagi macam guri.
0: Iya, menyona menek-nek bajunya kan lebih mangat pada baju merasa kan?
1: Kan lagi. Tapi belakang.
0: Ya, betul betul betul. Cik Mat, eh yang lain nalom?
1: Lain. Lain nasi guci mantan nasi cik Mat simpan. Guci. Masuk iya.
0: Oh, mantan masuk iya cik guci.
1: Betul ni gampung ni.
0: Oi gampung. Hana ino. Betul. Nyen iya lang guci kok lepi ya nyo bengah ha cik Mat nah.
1: Betul. Batu-batu boleh saja iya lang guci.
0: Ya Allah. Nyen iya je dah tampung iya mon. Beri hujan.
1: Imon.
0: Imon. Okey.
1: Imon tu rasa ipek kan.
0: Pedua i liga rumah cik atau kiban?
1: ban.
0: Gepedu ili ke rumah sih. Ngan guci kan rah-rah dia wei.
1: Pakai sehari-hari.
0: Oh, pakai sehari-hari. Magu-bagun ia lang guci ya.
1: Ya, ada kalau guci ya. Ah, kecil. Yang dia lagi itu lagi kibang bukan? Kalau ada tadi mangga lah lagi nah.
0: Ya. Lagi segar menan ia je ya.
1: Ada segar menan lagi dia magu dalam lengang tanah.
0: Ya. Beda juga, cek mana?
1: Saya rasa tidak kekun, tak kekun, kau pahit dalam lengang tanah memang lah, cek nah.
0: Okey, Cik Mat, kabar lagu pelagu Noro Puta Kerana?
1: Lagu Siksa Mat Tuan, Mat Tuan, apa?
0: Siksa Mat Tuan? Siksa Mat Tuan, cik tak ulah, apa?
1: Ya, saya salam, kekak Noro, sihat keluarga, selamat imam dengan akhirat. Kekak Cio, kekak Anggi, sihat mandum, dengan kemandu-mandum peniar, ha? Kekak Ayati, Kak Diana, Wak John. Ke abang pun lah memang mau satu keluarga sih
0: siap
1: dengan ke Kak Eli, Kak Jeria, Kak Erti, Kak Diana dan teman-teman rumah ke Abang Amri ya.
0: Makasih Cik Mat. Ini akan merempoknya.
1: Terima kasih banyak kan Allah. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Mat dari kawasan Lambaro ya, Warihlon ya. Di Liket Cik Mat kagak preh bak pedujo 055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Jaria.
2: Iya.
0: Halo tak turunnya.
2: Halo.
0: Mana tak dengar bunda.
2: Bak rumah kaknya.
0: Bak rumah kak. Mantu radio kak raya baca mana?
2: Ya. Nyacik ada. Masih label.
0: Jut. Cuti ingat lah tiga.
2: Bek kacukit hari mai. Tidak,
0: ibu. Oh, menahan. Gutu, Amhan. Gutu uwi, apa? Betul. Kak? Kak bere. Nyo baru jernih tu, bunda.
2: Anya.
0: Bagaimana bengohnya sehat?
2: Bengohnya sehat, banwo bak kuburan.
0: Banwo bak kuburan. Jauh, ha? Saya ilik ke rumah, padahal.
2: Ler tu mete, kan?
0: Oh, ler tu mete. Nya duk ba rumah kak ai lah.
2: Duk rumah kak.
0: Bu bengah kala munda.
2: Kapanya nandung kan kau nandung macu
0: cacah. Oh nan.
2: Bunga gala.
0: Ya ya ya ya. Pokok je buat ba nalung nyan eh. Nalung nyan pi ya. Iti moh aja ju ah. Yang lain ada pula hai tendi moh. Tanya ketat.
2: Nalung nyan ti mahu nor. Sama waktu bubi aja kan. Bungong jinan so pergi ke darat aku ru.
0: Oh ya ya ya. Pergi ke mahkota ke bungong yang nalung ana.
2: Ya ya ya.
0: Nasi nororohan.
2: Ya naruh.
0: Bunda nyoranya
2: lagi nalung ni nak yang awet panuri
0: nalung ni mantang ya mantang saban mainan kita nyo dua bunda nyoranya kan tentang benda atau alat tradisional yang mantang bunda simpan nah mantang
2: nah mantang
0: puan
2: lesung nah
0: lesung nah mantang mantang pakai kan
2: mantel. Hey. Juga gua pakai LED untuk pasang kan.
0: Nya menyok kau klep lampu ah.
2: Yang klep lampu tu. Anjir, dia ada kabar sikit barang mana.
0: Nya betul-betul. Tak lupa tiga gerak perle.
2: Ya. Abinya batik mupi. Ada mupi mantel sikit.
0: Mantel pakai sikit nah.
2: Perle sikit nah.
0: Ya.
2: Abinya Gucci.
0: Gucci.
2: Guci, inang duduk lah lepas ni. Tak pakai kot ni. Tak pasal payang-payang lah guci.
0: Bupa yata ni lah ya.
2: Belum lah. Pening. Ya kau, untuk tu anak pakai pening aja zaman ni. Nak kan alik.
0: Pergi, apa saatnya?
2: Capah.
0: Oh, pening.
2: Oh, pening.
0: Awak orang pening ni kan?
2: Pening. Ada tu orang ni bahasa lewenyo. Ada pune, ada pine.
0: Pine,
2: kamu. Pine, ay.
0: Tanjut ni bahasa Aceh.
2: Ayah, nak enak saja kaju ni.
0: Kamu dekat dengan pine.
2: Pepe, ke pepe ulok-ulok lah.
0: Ya.
2: Hanya, nak lompul lompul.
0: Belum.
2: Mau ke pulih pai rumah.
0: Jai ya.
2: Dengan lagi ada zaman blut ada apa sumpi na.
0: Blut nama mentang sih.
2: Mentang sih.
0: Ada pegak gerong mendah.
2: Mendah juga begitu. Oh.
0: Karena
2: enggak dulu ke abang pergi lah.
0: Oh nah.
2: Ada ke abang abang gede tinggal gede ikut masuk tu lah. Tapi tak nak minyak perlu pergi beli masuk tu apa.
0: Oh ya ya ya.
2: Okay, siang lah.
0: Kabar eh bunda. Lagu pelagu dah putar keran eh?
2: Lagu ronyo ke Jempa Putih kan be.
0: Jempa Putih kan. Jempa Putih. Jelah. Nyok ke bunda apa yang hancur? Lupa aja. Kan?
2: Alhamdulillah pun tua
0: aduh. Amin ya Allah. Terima kasih.
2: Biasanya salin-salun nurule. Moga sehat sampai sama iman dan akhirat berkah mau berkarejasi.
0: Amin ya Allah.
2: Bagi natro ronyo.
0: Natro.
2: Natro. Ronyo cik memang tu kan?
0: Iya betul.
2: Memang dina tu, kali tinggal kan?
0: Tinggal pre gak nyan?
2: Ke deksi, ke cik mat. Mekoh cik mat ronyo aitim.
0: Aitim. Melihat. Melihat tangan.
2: Tumpul tarang anak wasa nah.
0: Oh benar.
2: Mekoh.
0: Yang ke nyan?
2: Abis nyan nyolong. Oh tukoy. Ya kan tukoy. Ada apa tukoy?
0: Petran tukoy.
2: Menyoraya tukoy. Ya kan nyawa-nyawa berbet. Tukoy cakan ada yang berbet.
0: Apa kan?
2: Catok.
0: Catok. Oh. Cukoi. Aku mau cangkoi makan.
2: Cangkoi ya raya.
0: Oh, menan.
2: Nua tago di esapa.
0: Saya bunge apa?
2: Jaga naro di wateka di cut nah.
0: Hanya kita cukai happy.
2: Nanti. Kadang-kadang lumi, kadang-kadang kere.
0: Awak tak lu bunga, mak aji.
2: Alah, kailah pelik tak berkata.
0: Okey, siap.
2: Teman-teman dulu maju ke.
0: Terima kasih.
2: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda Jariah dari Lembata, tadengar sik sama tuan ni le ya. Nah, gelek le cik mat bunuh dari Arma.

Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.

0: Kali tak hadirkan dua buah lagu yang kegelaket lecek mat dari kawasan Lambaro ngan Bunda Jariah dari Lumbata. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lah macara si reboh warehlon yang kegepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warehlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, kiban haba urangnya Kak Fitri?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Najak kerja urangnya?
1: Jumat berarti baru tamu. Oh, insyaAllah mantan nari. Komponat dari jengki lah sudah.
0: Jengki mana?
1: Mantan anak tempat tempo beri mana?
0: Top depung.
1: Ya. Saya yang kampung ngai deh. Atas jengki yang nantap top kerupuk ayah nan nuror.
0: Top kerupuk
1: di dalam kan. Betul.
0: Kiban. Lesung on top depung tit.
1: Mesti pakai lampu kan hanya tak pakai mesin blender kan. Haruslah pakai batas mesin.
0: Ya, yang kena.
1: Harus aku ubah juga enggak sih dah. Mesti pakai lampu kan.
0: Hai,
1: mesti pakai lampu kan. Payah sih blender yang masaknya. Dan pegatnya, apa yang tak pakai mesin, batas mesin dulu lagi kan.
0: Siap kabereh man. Lagu-lagu Nur Buta kerana?
1: Fahmi Arabina si kala le.
0: Pejudul le. Nya Fahmi Arabina.
1: Syair Kumbang.
0: Syair Ayu Kumbang. Nya kam rumpok ba. Salam-salam ke sok kak?
1: Nya lagu spesial ke dek lo kak Fitri jawab. Alian ke mana punya profil si besar kami? Sang umur dia 27 orang mihak umur kawin sanurola.
0: Mungkin.
1: Alian Kak Rizkan di Lawaro, Sibu dah sampai kakak penyambung Anan keluarga mandum dulu selamat ini akhirat.
0: Amin.
1: Dan diberi kesehatan sampai Kak Yana, Kak Yana ber.
0: Amin.
1: Diberi doa yang terbaik untuk Kak Yana, Kak Yana ber. Amin. Amin. Kak Eli, togain si juga sampai keluarga. Cuk nak si juga sampai Anian ke Solo. Kak Nazar, si Dilokna, bisa sampai sekeluarga. Kalau bujuk, oh, jauh jauh leh.
0: Kemana-mana dulu? Nggak tiga?
1: Kakak lah. Kakak, oh ya, kak Ina. Kak Ina di Batok, ha?
0: Okay.
1: Semoga bisa sampai ke apa nyamu, ber.
0: Amin.
1: Yang mantap, dari menurut, terima kasih. Mm-hmm. Dan terima kasih, Pak Fedi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fitri dari Darussalam. Dilikat Kak Fitri, kagak pernah bapak di Jurnal 55. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Wak John.
2: Betul.
0: Gimana apa orangnya Wak John?
2: Lagak ada orangnya udah dari Rehana.
0: Alhamdulillah, minyak lagi kan. Nyo, kali bubunga Wak John?
2: Kali bubong.
0: Oh, kali bubong. Wak John orangnya tentang benda atau alat tradisional yang mentong tak simpan. Mentong nah Wak John di rumah
2: orang. Mentong. Betul ada mentong.
0: Betul ada mentong.
2: Walau nya lawan ini ngopi pe jadi lula ole oh.
0: Nya nya.
2: Walau nya lam pingan-pingan ti nan dua bah rumah no.
0: Pingan nanti.
2: Pingan awai.
0: Iya, nya.
2: Yang ke lagi nya Wak John.
0: Okey, siap Wak John. Mentang menyopingan-pingan nanti ya mentang terpakai untuk baju bu pe pajangan.
2: Ah, nah, kali timpan.
0: Kali timpan untuk pajangan entar ah.
2: Betul.
0: Okey, siap Wak John. Lagu pelagu Nur Putra Kerala.
2: Lagu Amir Rahmi dari Ya Bicah.
0: Dari Ya Bicah. Salam-salam ke tau.
2: Salam pun geram pun baik pihak tu eh.
0: Amin ya Allah.
2: Malanya ke makcik lah marah. Malanya ke cik mat puno. Malanya ke Fitri Tiban puno lah.
0: Di Darussalam.
2: Di Darussalam. Betul. Malanya lah kita dalam ke Pak Amari di Kota Melaka.
0: Ya.
2: Malanya ke Pak Japai yang hari biung. Ke Kak Eli di pagi lagi ke mana-mana cuma.
0: Ya, gak terima nasih Wak John ber.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Wak John dari Gle Genting warihlun ya. Dah dengar lagu Kak Fitri leh. Buna gelake syair Rayu Kumbang dari Fahmil Arabi.

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Pekon jetelah yang pekuh nak halangan hai tahapan pacaran raya. Cuman yang

0: Demikian Warihlon, kali kita dengar dua buah lagu yang kegelakkan oleh Kak Fitri dari Darussalam dan Wak John dari Glegenting. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo acara si rebuh Warihlon yang kegepreh Bak Nemboi 886. Tak sampai le. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
1: Waalaikumsalam Warihlon sayang.
0: Mak Cik.
1: Kewanya
0: Pak Lun. Pagi banoronya Mak Cik, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, syukur Allah sehat, ina sehat.
0: Alhamdulillah. Cuman pakan lagi lemah tak tu makcik ya?
1: Tak apa, insyaAllah sikit lemah je benda.
0: Oh. Nur fikir taknya lemah lagi tu.
1: Balik kemah, balik kemah juga lemah kecut.
0: Oh menan, balik kemah ke?
1: Balik kemah tu tu je. Kali-kali
0: kalau kebusan. Ya, nyangkanya, piuh hilang.
1: Hanya nak pukulnya, nyanyi macam orang lainnya yang pukulnya. Hanya perlu jadi halam tu.
0: Jadi halam, oh nyo. Bek talah degan tapi.
1: Oh, tunggu halunya punah lagi. Sebelum nak buat punah, nyo pada ada orang dikata-kata.
0: Ya, yang kenyat. Makcik.
1: Jadi sinyal lah.
0: Yang kenyat. Harus buat tempat yang memang pah sinyal je. Baca degan sendu anak. Anak rupa ke gada?
1: Yang
0: dia gaya buduk gajah untuk hal ini. Yang kenyan. Makcik ni mantu radio agak rakyat baca lah.
1: Tapi buat saya makin.
0: Lelaki
1: dia berat.
0: Dia orang buat. Ya, tapi klik-klik ke. Rakyat tak nak budak tu lah. Ha? Rakyat tak nak budak tu radio lah. Eh. Okay. Ya.
1: Ya ke?
0: Golong. Mantap.
1: Oh, gitu. Tutik aja lagi.
0: Tutik aja.
1: Wayang kalau cukup pek kami besar wayang kata kata boleh.
0: Menan. Ya ya.
1: Tapi wayang mana? Oh maka habis kami susah Allah menang dah lah.
0: Nyoka.
1: Ya alhamdulillah ke.
0: Okey siap. Mak cik, nyoronyo kan tentang benda atau alat tradisional yang mantang mak cik timpan. Nah, mantang mak cik.
1: Ya, benda ada jam.
0: Putra kan?
1: Aku zaman nasionalim ni apa ni kalau kecil tsunami ni nane batu lada ya.
0: Belungku. Belungku.
1: Kemana kini ya? Kecil tsunami ni apa dulu?
0: Oh mana?
1: Abang kena zaman lalu kalau macam di ramunam ni hanya rupu-rupu kecil tsunami. Tinggal macam mana belungku mana untuk anak mak lor? Ke gunungku, ke mata ada macam sini.
0: Untuk ranuk pun apa nanti mak cik? Kan
1: el hai ning nak kecil Allah dah boleh pulang atas rumah Allah ke.
0: Ya, kerja
1: pulang. Atas pinggan rakyat ayahnya. Ya, nyangkanya. Ya, antaranya anak tak lun 17 tahun lain habis kolej.
0: 17 roh maksudnya anak rona.
1: Ha, anak memang bukan antar lun dah. Ke anak ke molon, ke lun.
0: Oh, 17 roh keluarga.
1: Adik lemon. Lancar dah sendiri. Lain tu dia pegang lepas hamil. Yang jari hati tengah nak habis dia. Serang alun buat mak laksa.
0: Ya ya ya.
1: Tengok hati yang baru lah.
0: Okay. Gat makcik. Makcik ni lagu apa lagu Noroputa kerana?
1: Lagu Sabra Muda. Pada yang ada sin.
0: Faedah Yassin. Gat. Ni Noroputa apa? Gat. Kamu
1: salim salim untuk mana ini senang saya lebih sehat banyak bagi wajah tak jawab tahu ada dan tak surat dari rumah mandu bagi wajah
0: amin ya Allah
1: namanya ke wajah lu senang di lama rah di lama rah pun lah
0: di lama
1: rah pun lah di lama rah pun lah di lama rah pun lah di lama rah pun lah di lama rah pun lah di lama rah pun lah di lama rah pun lah di lama rah pun lah Alangan Pak Cik Eli, Pak Masri, Pak Amari. Tak lupa lepas, muka sehat bagi bazar nak puahnya. Baru baju konyak nak bawa, buat lambung. Alangan ke Talak Elam dah ke ke Pak Amir Amut, Pak Cik Pi'i. Jangan buat mandum lah.
0: Terima kasih Pak Cik.
1: Alangan Elam, Amun. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara Warihlon ya. Di likut Mak Cik yang kena standby ileh bak 886 silakan ya. Nyatangkat ileh bak nomboi 7055. Halo, assalamualaikum Warihlon. Halo, assalamualaikum Warihlon. Hana leh tu ya, mungkin kegeteran ya. Bagi warih-warih yang lain yang kena bergabung dalam acara Sirebo, silakan rat 2 buah nombor 0651-7055 086-7-886. Dan tema kedainya mentang saban ya warih lon ya, lagi benda-benda tentang benda atau alat tradisional yang mantong ne simpan di rumah mantang na lah ya. Kenapa tak nah, tak pakai mantang ya. Nyo yang kagepreh bapak 7055. Halo, assalamualaikum warih lon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Ina.
2: Iya betul.
0: Gimana habaurnya Kak Ina?
2: Alhamdulillah sehat Nurul. Nurul gimana ba?
0: Tak banci lagi Kak Ina. Sehat.
2: Sehat. Sehatnya.
0: Kak Ina sama. Tengah puyong Kak Ina. Tengah santai ya.
2: Santai. Kali dah puyong kan santai kan?
0: Oh benar. Padahal ke dari tu lagi lemah tak lagi hek atau kiban.
2: Aduh ni kan mulakan kali dah bubuk tipu dua apa ni kan?
0: Yang kenya.
2: Gua beres silam lagi kan.
0: Istirahat di tempat berarti ya.
2: Ini cuma untuk ni kan?
0: Nya.
2: Kita kerja lom lagi kan?
0: Iya. Bubung ke kali kak Ina?
2: Bubung ah. Insyaallah kali tapi kambu.
0: Kambu.
2: Lontong ah.
0: Oh lontong. Ada buka gerok atau time makan lah kampung?
2: Hanya pegal hanya orang.
0: Tahu pegal
2: dia tak lebur.
0: Tahu tu pegal. Kadang tengah jimat kan, tengah hawa lontong buka gedro.
2: Hanya jimat je bagi-bagi lontong lah. Jimat dengan jimat.
0: Hai dekat jimat lah.
2: Hana, hai dah fikir.
0: Hai dah fikir. Hei, badak.
2: Jangan raya kan.
0: Hei, badak tak ok-tok ambil ya.
2: Mangga jiwa. Man, tak belok tu dek turba.

0: Ina. Nyo, benda atau alat tradisional yang manteng na ka Ina simpan. Na undang.
1: Na la.
0: Putra ya?
1: Lesong.
0: Lesong. Oh, manteng na lesong. Ya. Yeah.
1: Na.
0: Manteng pakai yang enggak? Lesong.
1: Ah, siago kan?
0: Siago. Bade-bade lampu.
1: Ada top-top pun kena kacang kan?
0: Ya.
1: Top unilu dengannya kan? Adum na top unilu.
0: Kunyit.
1: Kungen hana lagi me bagi dia kan mepa kena you willing nang kan
0: ya ya
1: gue tu yang kan amian nyo lama bukan banyak jamun lah
0: banyak jamun banyak serungkeng pun banyak celot cendot
1: banyak ceplok lah
0: ceplok
1: mana kita pakai
0: banyak ceploknya kiban kiban hi leh
1: je pakai semprong ya lah
0: pakai semprong
1: ya pun semprong jika kahana tak pali kan apa tak pali tikan ke petang ha
0: rubah ha
1: rubah rubah memang kan tetap belum rubah mentah tapi ke berasa dari macam pun berfungsi cik je dia pun semprong dia tak hana tak pa
0: tak lum leh tiga
1: mana pada tadul tu pun
0: anyo betul betul betul
1: jadi dia ada benar ide
0: ni naik tambah hidung enggak badan buhu.
1: Alah, ada pergi.
0: Pokoknya berpengah gila.
1: Tak payah berpengah dah. Kamu, kamu besar teh banjirnya. Tu, bapak banyak cilat kan. Pegak roh, hai Nurul.
0: Banyak cilat.
1: Kan? Kaca je, cupa kaca je.
0: Kaca je pun?
1: Bukan kaca Coca-Cola.
0: Pokoknya, pupu yang nak lah.
1: Pupu yang nak, kamu lah je, no, kan? Tapi kena tenggar, no, kan? Pegang kamu kan pun lagi tahu lah. Untuk baik, kaguk dan sepuk lah. Berkata, oh, berkata, macam je lah je, orang bereh. Jika ada, bukan pontai Honda yang berumpa. Pegak tu, ina, tak boleh berapa. Orang bereh, kan? Orang
0: bereh.
1: Ya.
0: Kreatif memang tiga gambar lampu ah.
1: Ya, mak-mak yang kena kreatif leh.
0: Iyalah.
1: Itu bi ide kalau dah hantu perempu tu bi ide lah.
0: Ya, yang kahnya. Kiban cara apa pun.
1: Aku yang lamnya apa kena rengkan dalam rengkan dua.
0: Tempat berdua kom apa belangong ah. Kan on. Rengkan.
1: Nah, ada tiga berbuat cuan lumba.
0: Ya, cip bro je biasa. Rengkannya anak yang laga yang laga ipot
1: kadang kan buku gak jadi tambah cu kan tambah tu gunang kan melindung dari dari semen kan dari lantai kan
0: tempat pun duk adang mah pengan
1: aduh mah biarpun tak sekelikat kan dekat si bermekai nah
0: ya kenang lho nalap yang mentang kan
1: nah lah elak en mah bet tak panjang tak tu
0: ok siap
1: lho mentang elak en kan panjang tak.
0: Pada dah tulis ya.
1: Aduh.
0: Lagu apa lagu dah putar kak?
1: Ha? Lagu? Lagu apa? Putar sebuah ha? Yang mengat lah.
0: Putar.
1: Oh nyawa bukan dari Kamal Abe ya?
0: Kamal Abe, apa judul?
1: Cik Nurul Kalem, apa judul?
0: Menyadari Kamal.
1: Imbon Cinta je?
0: Imbon Cinta je. Emang kacau orang ni?
1: Kalau apa? Ini yang Imbon Cinta yang ketetap je. Kapan saja emang nak je.
0: Hai.
1: Yo ha.
0: Yo hai. Mangga hana nuru begakeun.
1: Yang ke. Acik-acik lah benar di sana.
0: Ge, tidak gile.
1: Manyo hana antu. Ah, buta ju cinta melabang je ci.
0: Pokoknya ngan nak
1: kelekang ah.
0: Yang bon cintanya kamu rompok apa?
1: Ya.
0: Salam salam besok.
1: Salam yang tak kenurul. Selamat tunggang mudah-mudahan sihat sabi.
0: Amin ya Allah.
1: Yang ke makcik beno, yang ke Fitri, Wak Jom, Kok Ji ke Mamandum juga.
0: Okay. Terima kasih kak. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Ina dari Batoh Warihlon ya. Kapasiti kurang lewat 57 minit waktu Indonesia Barat. Tiatu akan tap soro sajan RRI Perusa Banda Aceh. Lunyan baru taputa lagu Gulake Lima Cik dengan Kak Ina ya. Bagi warih yang kagak preh buat nomboi 886. Nah, Kak Eli dari pagi ya. Kak Eli menggantung ilai tiatu. Bekengkeng nama mat Kak Eli baik tempat red. Nyo nawate sekitar 15 minit ya untuk Kak Eli kadang nak menjak upasai leh. Silakan. Tapi takut je hantip ya menyo 15 minit untuk jak pasai ya. Kecuali hanale ke belanja. Ha menan. Dan wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sireboh Nurul infokan kembali bahawa saji

Magra nyoronyo tentang benda atau alat tradisional yang mantau ne simpan ya. Jet benda yang mantau ne pakai atau mungkin cuma ne simpan mantau sebagai pajangan atau cikalang gudang simpan ile lagi panyot buno preh-preh mati lampu kajik dah pakai ya. Atau mungkin lagi benda-benda gepegah buno le warih gedanyo lagi lesong guci pine batai semupe batai-batai lada lada merengkeun ya. Lenya na merengkeun gelungku atau kenuku yang ngongkukuan. Lenya na pulang kadang na le lah macam-macam di rumah masing-masing ya. Na yang ka lagi begah buno le makcik dalam arah ladum ka ibalis tsunami nurul han apa dak ule ya tanyan han masalah ya pokok ji pi yang mentang na ino kita bahas ile ya karena nyang kenyan pengaruh global yang ka mubah cara kehidupan kedanyo ya masyarakat udep jadi kala beda halnya na musibah pih lagi musibah banjir atau mungkin tsunami yang alat-alat tradisionalnya kala gadoh ya jadi le sebab je pakan gadoh datanya jadi na wari-wari yang mentang ketimpan je disebutkan de rat 2 bon nombor 0615 0855 0817 88 6 cita cengek ile BRRI Prosa Banda Aceh pe gagu buta lagu Indonesia Raya. Ternyata gelom. Mungkin tiat-tiat akan kebuta ya. Tetap baik lewat hilang tiat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Menang kuarai lon kali ta pesawat ros sajan RRI Prosa Banda Aceh dan kali ta dengan dua buah lagu yang dilakai oleh Mak Cik dalam arangan Kak Ina dari Batoh Buno ya. Semoga kamu bahagia. Ta tambung lom acara si reboh Kak Eli Buno Karut Kak Eli ya. Hana kang nama mat. Apa tegak tak ipot langan. Hana masalah ya. Nyo ta sapa kembali na Kak Nur dari Pulau Aceh yang kagepreh bak 886. Kak Eli ndut nabong lai ya. Halo, assalamualaikum Kak Nur.
1: Waalaikumsalam, Kak Nur.
0: Kak Nur, gimana kabar orangnya?
1: Alhamdulillah, sama Kak Cik. Agak Kak Nur di sini.
0: Alhamdulillah. Tengah apa kau, Kak Nur?
1: Ya, tengah magun, Kak Nur.
0: Tengah magun? Pekuah kenang?
1: Bahagia
0: dengan
1: umuli.
0: Bahagia dengan umuli. Dah belum, Mak?
1: Belum, Mak.
0: Mangat ha, dak nak bobo labu ah, mangat le ah, tiba.
1: Oh,
0: bo jago ubuk-ubuk nan. Yang mengkerak kerup je dapat jo ngon tu aja ha nah. Oh, nya mangat ta nan Kak Nur. Ngonco uro lagi yo kan, uro-uro. Tu untuk usangan.
1: Bunda
0: nak gereng. Nya, nyangkenya. Engkau pasin mangat tak lah. Nya nyonang kau pasin tiba. Nya.
1: Nya. Kita tema de nurunnya lembu-lembu buka radio.
0: Iya, nya tema gedanya tentang benda atau alat tradisional yang mantong Kak Nur simpan. Mantong nak Kak Nur?
1: Benda-benda.
0: Benda atau alat benda tradisional. Iya, lagi muno nak begah nak jengki, nak GA kadang, nak gungku.
1: Benda-benda ada jamun. Nah, Dek Nurun Mbak Lun nak banyak jamun, nak GA Dek Nurun kan. Alirnya nak pula pokok Lina lah, banyak-banyak ada pakai semprongan lah.
0: Banyak semprong.
1: Nampu muda cik ada berdua. Ada rek sama benda ada jamun kan. Alirnya kita batik kat biasa lah kan.
0: Banyak batik lah dah.
1: Okay. Jadi nak belum kupin lah. Jadi nak orang kaya-kaya itu mungkin rek nurun. Lalu mentah dong kuih rumah rek nurun.
0: Mentah kuih rumah. Gelungku tukuk kan? Gelungku tukuk kan?
1: Ya. Karena kan Eden kata bah ada beberapa kisah mungkin dah jadi buat kerja di Tiuro tadi Nurun.
0: Ya, yang kenyang betul. Rumah
1: mama mungkin ada juga tak mungkin di Tiuro ada beberapa ada tak kuat kerja.
0: Ya.
1: Tak boleh dinan, tak kuat dinan. Nah, kan ada beberapa macam wabu u dan warga pasu u macam ada ke morbe.
0: Kehantik ke modal lah. Nya kamu rempok ya.
1: Salam-salam ke Dek Nurul. Semoga Dek Nurul atlabe berkah mu berkarya rezeki selama iman punya akhirat keluarga. Akhirnya kita cut di rumah. Semoga nya sehat kita bel. Akhirnya ke Andi, ke Dek Yuli, ke Cemar, Ibu Jaria. Akhirnya ke Erna, ke Tiamma. Akhirnya ke Banda Seri, Radil. Akhirnya ke Ukitaya. Teman-teman juga Dek Nurul.
0: Terima kasih Kak Nur. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur dari Pulau Aceh Warehlon. Dilikat Kak Nur kagak pereh bak 755. Halo, assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Salwa Ulfa.
2: Iya.
0: Pakai ban haba orangnya Kak. Sehat?
2: Alhamdulillah, sehatnya magunnya.
0: Tengok magun. Masya Allah. Apa kuah kenang? Kuah orangnya Kak?
2: Popeye.
0: Kiban?
2: Popeye.
0: Popeye. Oh, bayar mah. Nyan kiban apa gak? Nedum eh? Pada dagu gua iya?
2: Kuah air mata ibu tu.
0: Kuah air mata ibu. Orangnya dumben magun ke dalam kak? Hawa magun lah.
2: Hawa ke.
0: Hawa ke.
2: Bek jodoh habis-habis bek lu tak lah nyo.
0: Nyo. Man engkau nren cero.
2: Bek sambal pakai tomat mantong.
0: Oh, sambal tomat.
2: Kan sampai sampai shoot sampai merah mampet nak ajin ah.
0: Heeh, sambal lado. Heeh. Rupike pun sampai tomat. Dan lado eh. Okay, Kak Zalwa nyo uronyo tentang benda atau alat tradisional yang mantang Kak Zalwa simpan. Nah, mantang kak?
2: Oh, batik. Apa, batik giling.
0: Batik giling.
2: Jamai juga, ainah aneh juga.
0: Oh, ya. Mah, anak-anak tunggai.
2: Anak-anak. Atau tengok kan, mati lampu. Aduh, batik lah, bagok.
0: Karena kak jaring dia pakai kak, jadi Hana tinggal
2: ni. Kakek, kak Isha, Hana pulang-pulang ni, talun pi Hana laki-laki ni kak.
0: Kadang katnya kat duo, nak tungge menyanyian kan?
2: Ya, tapi Hana laki-laki kakek, cok, menyanyian sayang, orang rantau.
0: Oh, ya, okey, siap. Lenyan?
2: Alam, Gucci, Gucci, nah.
0: Gucci?
2: Alahan pu, berkenan nak? Aduh yang
0: apa?
2: Ngudam nah.
0: Kiban ngudam?
2: Atau bobo iya nah.
0: Ngudam bobo iya.
2: Dalam zaman nah itu.
0: Dalam zaman, dalam.
2: Kuningan ya.
0: Ya.
2: Alahan piring hias zamanan. Nah, mantong. Ada nenek lu ni.
0: Iya.
2: Menyonya Hana tempat ku Hana.
0: Hana tempat ku uah. Ku biasa ku buat gede.
2: Kekurian je gede.
0: Ya.
2: Hana nak nyaman tau.
0: Siap Kak Zawa, Kak Bere. Lagu pelagu Nur Putra Gerak.
2: Lagunya.
0: Lagu
2: Hamungkin sama eh.
0: Hamungkin. Hamungkin.
2: Di sini apa Mas Sleman?
0: Hamungkin mau paling ah.
2: Nyo
0: nah Hana mungkin dari Dina. Cuman apa yang nyo yang maksud leron ne?
2: Ma apa je. Apa penting setuju semua mantau.
0: Dari pergi nasi ke pegah?
2: Dik.
0: Okey, siap. Cedak endek ba? Salam-salam ke so, Kak?
2: Pertama, untuk Dik Nurul, salam sang selalu keluarga. Berkah umur muda rezeki, biar tinggi dan nasib keluarga Dik Nurul.
0: Amin, ya Allah.
2: Untuk Kak Ina Libato, salam sang selalu keluarga. Berkah umur muda rezeki, Kak Ina, biar tinggi dan nasib keluarga Kak Ina.
0: Amin.
2: Untuk Kak Eli, untuk Makcik di dalam arah.
0: Anunya?
2: Mandu.
0: Okey, siap. Makasih Kak Zawa.
2: Untuk Kak Juli, salam selalu keluarga bersama. Assalamualaikum.
0: Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Berawi Warihlon. Dah dengar lagu Kak Nur Ilai Buno Gelake, lagu Tuo Kejasa dari Dara Nurjannah.

0: Laptop dabung berarti kebal terhadap senjata, baik tajam maupun benda tumpul. Top dabuh merupakan seni tradisi Aceh yang telah ada sejak zaman dahulu. Konon seni ini ada ketika agama Islam masuk di Aceh. Dan top dabuh dulu sering digunakan oleh pejuang Muslim Aceh melawan para kafir Belanda. Kini seni top dabuh terus terjaga. Konsep pertunjukan top dabuh sendiri sebenarnya untuk memperlihatkan dan memperkenalkan seni adat dari tanah Aceh, sekaligus sebagai pembuktian yang menonjolkan manusia beriman kebal terhadap senjata tajam. Seni top dabuh dipadu dengan dentuman rapai dan syair yang dilakukan oleh para syekh. Isi-isi syair dan dentuman rapai bergabung menyiarkan syiar-syiar Islam.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Menurut ke Warhelon, kali dihadirkan dua buah lagu yang kegelake li Kak Nur dari Pulau Aceh dengan Kak Zalwa Ulfa dari Berawi. Semoga kamu bahagia. Tertambung lama cara sireboh bagi Warhelon yang kena bergabung, silahkan Rat Nemboi Petujuh 055 ke Imetu ya. Tapi yang kawai gepreh Bak Nemboi 886 dah sampai leh. Halo, Assalamualaikum Warhelon.
1: Waalaikumsalam, Warhelon sayang.
0: Iya.
1: Urat-uratnya bereskan.
0: Bereskan.
1: Itu yang awak ngantung di sini, nang coba rumor deh.
0: Iya. Mana nomor, lagi nomor baru kak?
1: Nomor lama.
0: Nomor cuman lama? Kan,
1: Barasa kayak nek pasok pulsa telepon tak ada HP tetuk je. Setelah dua aja dipasok gagal. Kenapa Allah pasok nombak Android lah.
0: Oh nyoba kan Android.
1: Jadi nomor atas WA-nya kan. Dia pasok tuknya pakai setelponnya. Nah, lepasok ni lah kayak serahan kayak.
0: No, nyangkunyan. Hana ada doa gak nyangkahe kadang.
1: Kahe
0: tu jangan kan baru-baru kan.
1: Dia jual tamang dang do tamang sirupo itu nang.
0: Gempi uh nyantai at.
1: Gempi uh nyantai at. Nak pergi merajo home.
0: Kak Yana, saya tak baik apa.
1: Amin,
0: ya Allah. Amin, ya Allah. Ini orangnya tentang benda atau alat tradisional yang mantang Kak Yana timpan. Mantang jai kak.
1: Oh, dumpuna lagi pergi.
0: Dumpuna lagi pergi ya. Putra. Ya mantan kak Yana
1: simpan. Kontak lagi gelungkung.
0: Gelungkung.
1: Gelungkung kuda yang kena.
0: Ya.
1: Gelungkung kuda. Tadi nak dua. Cuman yang sabah waktu kak Yana dari Lukmawe pindah kena dilakai oleh tetangga kan. Jadi ya kenang-kenangan lah terakhir. Jok cik terakhir.
0: Oh, benar.
1: Tinggal apa kan? Bate lumpih menanti nak dua tu. Tetangga bate putih gaya nak ukan ho dia kata.
0: Lagi. Dipaju bate.
1: Baluk bate anu tahu bud ya.
0: Ya, bate dah pelu yang dipaju Roy.
1: Karena kain tak ke semupih tu magun kan?
0: Ya.
1: Karena kurang galak pakai blender. Jadi kayak nak jok tak apa. Tinggal apa. Pro gegajau.
0: Gegajau.
1: Ini kan saya pakai sinso kan.
0: Ya.
1: Ini mereka saya gajau ini. Foto saya udah baca ini.
0: Ya.
1: Aduh je kan. Halo lu. Punya naputi.
0: Put.
1: Nampaknya naput dalam kanabor kan.
0: Ya, betul.
1: Ianya nak kasaan besar dorang.
0: Yang pakai ngan lah.
1: Yang pakai arang.
0: Pakai
1: bru, kan? Jadi kan jepitan je nasi, jepitan atau jepit-jepit cok arang dengan cok dengan.
0: Ya, ya.
1: Ianya nak mesin pemucap jamu yang pakai kaki ni.
0: Oh, ya.
1: Itu kan tak pakai mesin listriknya serba guna ya, kan?
0: Ya, betul.
1: Ininya nah Tika teke. Walaupun kak keropok-keropok serak dikot. Tika dua lapis abang keropok serak dikot kan kak nampu hilir kan.
0: Ya, Tika teke kan wadah orang abis umum biasa pakai kan kak.
1: Iya, zaman berarti memang pakainya. Ya, awetnya kan ambal-ambal karena ada putus-putus satu kan.
0: Ya, udah.
1: Ininya nah pakai kita setrek kuit nasi nurung.
0: Oh, iya.
1: Yang, tapi kan yang busa, yang ubud, yang setengah meternya nurung.
0: Jadi?
1: Kak Yana teraya, kan tamsa poho cetakannya sekitar sekilo setengah. Cukup kan? Busa tok-tok memang dari yang panjang di pikarap penyeteh. Pokoknya panjang kan agak tanya mana ada duduk di bak apui yang kan agak di overcut kan. Karena berada kan pakai apui kan pakai kompor kan. Linya nak kompor minyak.
0: Yeah.
1: Linya nak open tangkringnya kan open jamunnya yang kipas itu dah.
0: Open kipas?
1: Tiba model lagi hok menang nih.
0: Open
1: kudu ada
0: atu
1: kompor minyak.
0: Ya kalau beli listrik lah ya.
1: Nah dalo. Ya. Pokok Gina macam-macam lah kayak bergek pokok di.
0: Okey, siap kak. Nyangkanya, lada orang kan kagadoh sebab tsunami ke alanya nak bencana-bencana kan.
1: Tapi kagadoh ha.
0: Heeh, lada
1: kagadoh. Banyak kak Ena le kak Ena pulau ate kak Ena pindah ke no kak Ena itu pulau dulu.
0: Iya, bak tangkut ni ampi.
1: Jadi bang sebab pikir lah juga kenapa ni pun aku bahas malam lo di acing.
0: Ya genya.
1: Waktu lo di acing tu awak tahu rutin lah tu acing.
0: Wap lo ribem lo mupe. Nyan na nyan le na ka.
1: Pokok ni kacau lah apa yang kagli. Ketangan nuk video ketangan tu sedang ketangan balapnya anak dua boh nurul. Lehnya ada bapa nyanti ada bang mungkin ribet lah boh betul mungkin kau ini bukan dua tu lah boh.
0: Yang genial lah pak Ece. Pokok ni kilo.
1: Ah?
0: Sebab demang kilo pun han man.
1: Oh, kan tapi demang kilo nak itu. Nampak ni kun.
0: Ya,
1: ya. Jadi daripada mata pu eh lam motor dah mah lam motor sama tu tu kan tu. Ngejok juga deh.
0: Okay, rasa
1: kiri kok yang berarti ya.
0: Iya. Okay, Kak Yana, kabereh.
1: Kabereh berarti.
0: Lagu-lagu nurubut dagerane.
1: Allah bambege ku eh.
0: Yang lain. Banyak. Telak tak namong.
1: Hah?
0: Telak tak namong.
1: Anak tu. Saya memang menjatah apa yang nak.
0: Sebab pun nak lewat kah?
1: Ada muka Hana. Nen, tentu saya ada yang nak namang dong.
0: Enggak.
1: Hana dialog.
0: Hana dialog orangnya.
1: Oh, Hana dialog?
0: Hana.
1: Oh, depu lagi yang tak mahu untuk saya tu dong.
0: Berjudul apa? Enggak ada budak.
1: Yang matang Han Hana mampu Cut Zuhra.
0: Hana mampu Cut Zuhra. Cita e level.
1: Nai nai. Kali kat Yana Yudu dek dek ra dek ra.
0: Dek ra. Cek ne dua. Dek ra. Tapi cek dua tang.
1: Baik baik kot pan Maya, nampak gak pernah kena dilikut.
0: Kena tak bocet dua, tak derah gede, betah tak. Oh lelaki ya.
1: Bisa jadi gawat ban cuma awak kak Ena bacut mesti kan.
0: Siap.
1: Derang telat. Lagi ngurusi.
0: Siap.
1: Telat datang.
0: Yang kamu pun.
1: Salam pontak ke Nurul. Semoga sehat. Berkah umur berkah rezeki.
0: Amin. Ya
1: dengan ke adik-adik di sini mantang lah kan.
0: Mantang. Dengar gelung-gelung kak Ena ke?
1: Selamat duduk. Mak karutak kau benar kak Ena dengar.
0: Oh, hak kamu. Kenduri.
1: Oh, ma. Baik tawuran lah Ena.
0: Kenduri kak?
1: Kenduri jadi mungkin nak senang. Apa lah Ena? Lepas tu lah Ena.
0: Le, tirubuh mak. Yang jelak.
1: Merepah tu, tirubuh apa? Ate ni.
0: Kadang tinggal kepah tu. Makasih. Puan
1: oh, Tuhan. Patut. Dia tak kaya Ena Jawa. Tapi apa panah tu.
0: Jika ia juga kak Ena.
1: Nanti. Nyanyang ke yang kata mengundang dung ke di PC ke cut tengah hok kah cut tengah?
0: Yang kenya, anda mau ngacu neng cut tengah? Yang naik karihon. Cut tengah
1: itu kadang job ube kapal. semoga berkah lah, mudah rezeki ya.
0: Amin ya Allah.
1: Kalinya ke mana bantu maju lah ke dekti sih, ke mana bantu maju.
0: Siap, makasih Kak Ena.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Ena dari Lebanon, Warehlon ya. Dilikit katnya ke Gepreh, Pak Putujuh 055. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nah Pak Amri. Gimana orangnya Pak Amri?
2: Sehat macut ya.
0: Sehat macut. Oh, kau macut tu.
2: Macut tu ke hijau rumah sakit.
0: Ke hijau rumah sakit. Pakan. Kau ambil ubat lah.
2: Kau ambil ubat.
0: Semoga sehat tabi apa? Pak Amri apa?
2: Baru dah hijau rumah sakit.
0: Nyobu kala kan?
2: Oh, kala. Kala ubat.
0: Oh, panjang hijau rumah sakit uronyo? Benowo.
2: Baro.
0: Oh, baro rame ya. Okay, Pak Amri nyo kan uronyo tentang benda atau alat tradisional yang mantong rona simpan. Nah, mantang Pak Amri.
2: Alat-alat badapuan ya.
0: Peralat badapu, peralat bakmon, peralat ilike rumah, pokok je yang tradisional.
2: Yang tradisional.
0: Iya, yeah, betul.
2: Soalnya alat-alat badapu lengkap dan di kalau ibu.
0: Oh, nah. mantang nak dapu jamun cak wak rana. Mantang tagum bunga kan nak ngan apa? Belangong tanah ha nah. Belangong tanah.
2: Ha, nali no. Kom tu je lala lagi kunuku.
0: Oh, kunuku.
2: Puhum bate tumpi ha.
0: Bate lada.
2: Bate lada. Mm-mm. Ha, lagi lutu ha, matoto. Bolangku betulan terbu.
0: Ya.
2: Memang Allah jamuan je cintana dia nak tahu terlalu raga. Ini no pun ini apa tinggal terdegar mentah. Taduk kura.
0: Taduk kura. Si ka tinggai tiap-tiap dalam langau.
2: Ya, kau punya jamuan lagi. Nak kena kuang. Raku. Kau olah raga.
0: Ya, betul.
2: Nak kita pilih Allah. Olah raga si.
0: Ya.
2: Neno kadumpu ka terbuat lagi kita buka aju.
0: Ya, tapi alhamdulillah si bagah masak kan lebut lain bagah le anehnya. Je tak bubuk bu lain atau han awat dia untuk dah santai tiat kan.
2: Cuma nak kena lagi 2025 orang ande bulan tiblah ka aku.
0: Payah ungki dumpu. Payah
2: Kau menanya nak ada kebuah mang anak ada kebuah ni kau ka. Anak-anak je.
0: Ya, nyangganya.
2: Eh, anak udah lampu kau sebelum ke?
0: Anak ngompa dah magun.
2: Oh, ya. Nyangganya nanti.
0: Okey, siap Pak Amrinya mantang.
2: Adri. Mantang banyak otri. Maka anak dialog orang ada ya?
0: Anak dialog, alhamdulillah orangnya.
2: Anak dialog, otri kau. Lura ngongong tanya orang preliko.
0: Okey, siap. Terima kasih Pak Amri. Lagu pelagu Noro Putra Gerona.
2: Lagu Darah Muslimah dan dek.
0: Darah Muslimah Faisal lah.
2: Kita boleh kering.
0: Okey, tak boleh Darah Muslimah. Natali umurnya Pak Amri.
2: Talu, tak kira nanti mau dua draw kan juga Darah Merah.
0: Juga, dua draw orang Aceh ya.
2: Ada dua draw orang Aceh, wap lu eh.
0: Angku. Silakan salam-salam ke Sob Amri.
2: Kon tak gunoro le semoga putih ada ibu ibu dia ada ibu studio.
0: Amin ya Allah menanti kerana berenda mau tabe bak si rebo.
2: Ya, beserta keluarga mandum.
0: Ya.
2: Keluarga sehat ya.
0: Sehat mandum alhamdulillah.
2: Ya, lebih dong nanti bu menang.
0: Ya, betul. Menanti kerana.
2: Darah tadi.
0: Amin ya Allah.
2: Kemudian tema lama baru. Wajon. Ya bi panjang pak. Kemudian kaya di Korea, Bali, pagar air mati, lamar. Hanya bercaranya kaje nyamperan di tengok sekat pelam berbila wadro rache lah yang boleh terus.
0: Karena aduran limongro kan. Okey, siap ha, no salah. Terima kasih Pak Amri kali mataho.
2: Ya, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kuta Malaka Warihlon ya. Dah dengar ile lagu Cut Zuhra puno hana mampu gelake lekak Yana dari Lambaro. Lenyan lagu Pak Amri dengan judul Darah Muslimah dari Faisal Ulkah.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

0: Sopet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menanku Warelon kali dah hadirkan dua buah lagu yang gak gila kele Kak Yana dari Lambaro ngan Pak Amri dari Kuta Malaka. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lo acara si Robo Warelon bagi drone yang kena bergabung rot nemboi 886 manteng kosong yang kagak preh bak nemboi 7055 dah sampai le. Halo, Assalamualaikum Warelon.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan cuk dengar lah.
2: Ini orang?
1: Nyata. Suka start, hamu tuka.
2: Kabatu je dengar neto dia orang.
1: Nyangkanya, nana tulak ngak iya?
2: Ke?
1: Mbak batuk.
2: Nyangka bayar tulak dengan uang ruku dengan iya hangat lah.
1: Kok iya hangatnya? Cuk dengar, kiban haba lawaknya, katrek haram dengar.
2: Nyangka, apa agak tak? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nyo ge krak kruk rahat inan tengah nabut nah.
2: Tengah ban motor bak tempat.
1: Tengah bawa motor.
2: Motor dang ngam motor gong gas.
1: Nah, mang gi bancaran telepon noh hana bupu ah.
2: Sam tegon mesin kilang kon motor dedang.
1: Oh, motor dedang. Motor dedang. Cuma petuk mentau tak giban.
2: Hai, hilang mesin jahit.
1: Oh, mesin jahit. Nuru pikir betul motor no.
2: Ini motor no.
1: Kadang yang angkut barang yang galah.
2: Ha?
1: Nak intat kadang barang yang galah.
2: Wah, nah. Kau lah ya, kau ah.
1: Oh, benar. Memang sistem je acok ah.
2: Nah, yang jak jemput, jak hantar, jak acok, macam tu.
1: Oh, ya. Sesuai requestan pembeli ya.
2: Nuruh apa khabar Alma?
1: Sehat Alhamdulillah. Sabar lagi drone.
2: Sehat dah dah.
1: Alhamdulillah ya. Cuk tengah nyoronya tentang benda atau alat tradisional yang mantau nak simpan. Nah, cuk tengah buat drone.
2: Mana tanya? Di rumah mak nak kadang?
1: Di rumah mak nak. Pokoknya buat gede anak.
2: Pak gede ana.
1: Nah, kakak mohan hala roh pegah. Mana ingat menyai rumah mak?
2: Ingat, patu nak duk kebik dah, patu.
1: Gimana?
2: Patu.
1: Patu. Putra, patu. Ibatu kan?
2: Patu.
1: Patu, pakai S.
2: Guci kan patu ke?
1: Oh, guci patu kan. Ha, rupa guci kan mungkin.
2: Yang melenyung lah.
1: Yang melenyung?
2: Yang melenyung di tangki.
1: Oh, yang nak linyung patu kan?
2: Lagi hitangnya.
1: Gimana cara awak berinformasi ya? Baik lagi hitangnya, betul. Ini orang nak nurut cetat.
2: Gila lah anak pun cik li ya.
1: Pokoknya guci melenyung.
2: Patu. Kalang ni orang di rumah dan rumah.
1: Dalam kiban?
2: Ha?
1: Dalam?
2: Talang lak langkut.
1: Oh, talang lak langkut. Oh, ya. Lenyan, dalam?
2: Genaku nak cik.
1: Genaku
2: nak cik. Meriam Belanda.
1: Kiban?
2: Jinki.
1: Jinki? Jinki mentang nak cik rumah?
2: Ha?
1: Mentang nak cik jinki rumah orang lah.
2: Nah, ni rumah naik awak inau ah.
1: Oh, mana? Mentang pakai memang, mentang tok tepung ada yang.
2: Dia pakai. Nurul punya nak tok tepung dah belum puasa je lang.
1: Good. Kamu pat le pokoknya. Pokoknya punya nak tepung ya top. Jit kamu ho.
2: Kamu ho?
1: Kamu ho. Alinya nalam. Cik dengar.
2: Le kadang baik dah pegang mandu, kadang pegang mandu nama.
1: Home Sabah tu mahan. Sabah tu mahan. Petra.
2: Kau baik pegang apa cik dengan pegang apa nanti katakan orang nak orang pegang nanti. Tak nak you tu lah.
1: Ya. Kaku mahan, yang mentang?
2: Ya, yang mentang lah.
1: Kabar eh. Lagu apa lagu nak putar ke rana?
2: Lagu apa lagu yang naik ikhlas bawah.
1: Jai mentang.
2: Taknya kebetulan ni tamang tengok Kak Yana tu, oh kapatuk lah.
1: Kapatuk.
2: Jadi kan. Oh mata gua pas dama, oh jangkan nak mata gua tegua tapi hai dama. Paya.
1: Nya nyangkenya, ronya rata kiron. Paya tadi oh hai le berarti ron ngaji dama.
2: Walaupun hai dama kamu tapi nak melingo kak yana. Nyan pen ketua.
1: Ketua, betul.
2: Ibu kedua.
1: Nyang kenyan.
2: Yang ke lagu, ke lagu lah bawah. Ke lagu lah bawah. Lagu. Yang lagu lah bawah dah.
3: Pak Kecik.
1: Pak Kecik. Dari Virus Agam. Dari tu. Dari Virus Agam ah.
2: Apa lambat kan?
1: Oh apa lambat. Oh ya ya ya. Nah tak bawa apa lambat memang.
2: Nah.
1: Cita ui leh.
2: Tak ui leh.
1: Nah salim kesoh.
2: Okay, bang?
1: Salim-salim ke so?
2: Oh, salim. Salim ke awak.
1: Terima kasih.
2: Nak jamin lah lah.
1: Nak jamin, Tino Duaro.
2: Duaro, ke long kalan tak nyobak beranda. Kalan nak nalek lah.
1: Oh, ya, ya, ya. Alhamdulillah, kamu mandu Tino, terkengkep.
2: Terkengkep, nanti. Cuma nak nanti lah.
1: Ya, amin, ya Allah. Menanti kau arah inan.
2: Ya, kamu dua empat anak le.
1: Alunyan ke Solom.
2: Eh hang ke gak ya nah apa yang spesial ah.
1: Ya.
2: Alunyan gitu lah mah.
1: Solom.
2: Ke ke ya habis dia ke apa.
1: Okey, siap.
2: Gempak cari oi dah apa. Kakak tari oi oh, biasa.
1: Yang kenyang han aduh lah.
2: Han aduh lah.
1: Mungkin dengan sibuk.
2: Kadang kena untuk buah yang rupak yang anda kena mau lah.
1: Ya, yang kenyang han aduh oh, dah nyo, lewet nyo.
2: Ya. Gemak cik lah marah.
1: Gak, tak boleh.
2: Dia habis lah. Ya habis, tolong lah jadi ikung raya. Memandum lah pokok ji, Nurul. Selamat beraktivitas.
1: Terima kasih pak.
2: Betul pak menteri ano.
1: Amin ya Allah. Terima kasih cut dengar.
2: Ya Nurul selamat beraktivitas. Semoga amal diterima di sisi Allah.
1: Amin ya Allah. Terima kasih pak. Menanti kawak Ron semoga sehat abe mudah rezeki.
2: Amin amin ya Allah.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cu tengah dari Timpang Surabaya ya, Warihlon ya. Dilikat cu tengah kagepreh ba 6886. Halo, assalamualaikum Warihlon.
4: Waalaikumsalam.
1: Abang Amir Mahmud.
4: Ya, betul.
1: Kiban habar ronyo Bang Amir.
4: Khabar buat lehonyo menyekamu di seputar Waila dalam keadaan mendung.
1: Oh ya ya ya, alhamdulillah. Itino mawan menteng, tapi cerah tiga ke, mangen menan.
4: Sama tu.
1: Nyangganya. Na iju na ujen baru di tempat warana.
4: Memang malam memang na terjadi ujian lokal lah.
1: Oh menan, na tegah.
4: Ada tegah keadaan tu. Sedang lah yang boleh berang.
1: Kau je sip ke tanaman ilingkar rumah ha?
4: Okay.
1: Sip, good. Bang Amir Mahmud, nya kan uronyo tentang benda dengan alat tradisional yang manteng rona timpan. Nah, manteng?
4: Memang nah alam nya di rumah nah yang boleh berang tu. Lagi ngong-ngong tu nya berang pun orang punya kamu ini kebanyakan je. Yang tertimpan lagi nya boleh berang lagi lực phong đủ nha. Lực phong đủ nhau và tự nhiên bật kẹt ở đây á, ở đây bật thầu á. Đó đi, cái đoàn tự này, vì cái này tùm bụ, anh em cúp khi bên mặt trăm anh em cả là. Bật có gì, mình mong nha, mình tông, tự tình phần anh ta nó hát mình tông á.
1: Yang người tập group bụ á nè. Người tập bụng kia nha, ở đây bật thầu anh kết.
4: Nha, bật thầu. Nya mentong ah onnya mata ala untuk ala-ala pegai kuih hidup gaya juga lah Nah, nyaman tahun je lagi terdapatnya juga lagi acuan bahulu nyawa je macam tu kan. Nah, nanti ada kalau macam tersentuh bagi nipe yang boleh juga. Karena punya kamu mau di kampung lah. Nah, yang membutuhkan memang nah.
1: Ya. Okay, siap Amir. Nyaman tak?
4: Nya mentang tu pegalai ngongoi ala elom tu dah sampun tu cicit lek lo mendung kah nama ngaji ke mana?
1: Kabereh mahan. Lagu pun lagu Nur Buta.
4: Nur Buta mentang lagu, lagunya ta lagu Jilbab Putih yang tau.
1: Jilbab Putih dari so kan.
4: Hasbi Yusuf ah.
1: Hasbi Yusuf. Cita ele apa? Jilbab Putih. Tak ele kita biat. Salim-salim ke so Bang Amir ngan Nuru?
4: Nah, salim dia yang kata mong katnya anu ka anu tu punan ko di kana ke genyai tu di don telepon mana nah. Ya. Yeah. Jadi olinya buat Kak Inong, buat Kak Eli, buat Nur Hayati, buat Hayana, buat Dahwa, pokok di bermedum lah ayam. Penting pada jin ngon tanya bermedum salam sehat selalu dan salam kompak ada berah kan.
1: Okey siap amin.
4: Amin yang buat penyiar the best salam jin anak tu wajib membahas berhati hati dengan keluarga yang tercinta.
1: Amin ya Allah.
4: Buat Kak Anggi salam jin membahas dalam keadaan sehat walafiat saja bersama suami yang tercinta.
1: Amin.
4: Olehnya buat kacut anak tu wajib salam yang paling mameh dari luntuan butuh sehat tadi dengan anak yang tercinta dalam amin, keluarga.
1: Amin.
4: Dan buat ngongong yang lain Mama Dom buat si Yuli menanti mudah-mudahan butehat tabe yang nadi pengkuan suami yang tercinta butehat dan sekeluarga.
1: Amin.
4: Buat peninggal yang cantik new buat lagi pendek yang paling mama ku kenang sepanjang masa cuma yang mentang. Oh.
1: Good. Bang Amir, sihat Bang Amir. Nya lagu Jilbab Putih dari Yusbi Yusuf ah.
4: Nya betul.
1: Okey, siap. Nya kamu numpuk ba?
4: Loh. Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nacut tengah dengan Bang Amir Mahmud dari Woyla Warhilan ya. Dah dengar lagu Cut Tengah Woyla. Buno gelake lagu dari apa lambak? Nyo na dua buah judul ya. Na yang keun lagu Jipak Geci, na yang keun lagu Jih Pejabat Hanapeng. Jadi tah hadirkan menurut lirik buno ge keun lengan Cut Tengah tonan buno hana ruh nurutannya ya. Kata Onur tanya bueno gelake lagu yang lirik jihan lagi menyohana talah nurung yang ke pejabat Hanapeng tapi pesaban dengan lagu Pak Kecik yang ada tu pesit cerita dengar ya.

0: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tradisi berinai pengantin Aceh. Sudah menjadi tradisi bagi calon pengantin wanita di Aceh untuk berinai atau buh gaca sebelum acara resepsi perkawinan. Ini adalah budaya yang diwariskan leluhur yang hingga saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Berinai bagi masyarakat Aceh merupakan tradisi yang berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama, upacara berinai tersebut diawali dengan memisahkan daun pacar yang merupakan bahan baku utama inai dari tangkainya. Memisahkan dan membersihkan daun pacar tersebut dilakukan oleh masyarakat dan sanak keluarga calon pengantin wanita secara gotong royong. Kemudian dilanjutkan penggilingan yang dimulai oleh pemuka adat, tokoh masyarakat dan keluarga dekat. Setelah penggilingan dilanjutkan dengan acara tepung tawar atau pesijuk kepada calon pengantin wanita yang juga dilakukan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan sanak famili serta para tetangga. Selama upacara tepung tawar dan hias inai ini berlangsung diiringi dengan pertunjukan kesenian seperti tari rebana atau marhaban. Prosesi adat perkawinan di Aceh, terutama tahapan berinai, berbeda-beda. Ada beberapa kabupaten kota yang juga melukis inai pada calon pengantin pria.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro. Menan kewarelon kali terhadirkan lagu Jilbab Putih yang gelake le Bang Amir Mahmud dari Woyla, buno gelake dari Yusbi Yusuf ya. Semoga kamu bahagia. Buno pi kali terhadirkan lagu Pejabat Hanapeng dari Apa Lambak ke Cetengah di Simpang Surabaya. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lama cara sireboh warehlon ya. Yang kawai gepreh bak nemboi 886. Halo, assalamualaikum warehlon. Halo, assalamualaikum warehlon. Bak 886. Iya, ternyata karet ya. Nanurul di liket yang karet tanya bagi drone yang kena bergabung silakan mantang nawate katanya sekitar 20 menit lebih itu ya. Jadi jeda tambung lama acara si rebuh. Yang kagepreh bak nemboi 7055 tak sampai le. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si rebuh adalah Dik Nurul.
0: Gimana cara si rebuh adalah Dik Nurul? Nyohana le, hana le tu Dik Nurul untuk kena rebuh.
1: Ya Allah.
0: Gimana?
1: Yang kayak kin kawan ini urus kan
0: sih. Yang kenyan. Gimana ya Bid? Uronyo sehat.
1: Alhamdulillah sehat Abu Muhammad.
0: Alhamdulillah. Kaca uro ya Bid. Harate.
1: Mau jadi mana?
0: Hanau jen. Cerah deh neno.
1: Mendung mentang mana?
0: Mendung tengen Bid. Buno mendungnya. Kaca rah.
1: Bukan Hanau jen.
0: Betul, Hana sih
1: di kampung mana sih?
0: Hana, di kampung Jabit na.
1: Nawa bawa kampek pok mentang mana wan, Hana lebih gede.
0: Oh mana? Jadi karena dua nu. Betan tagai kan yo?
1: Ya.
0: Jabit nyoronyo ya. Tentang alat atau benda tradisional yang mentang nerimpan. Nah mentang Jabit di rumah.
1: Hai lagi. Benda kibam mesti benda apa ya apa i menan kon.
0: Cik alat musik je cik nyok alat dumpa je kau.
1: Oh apa
0: yang tradisional.
1: Wah lutung yang top anu yang binaji.
0: Oh ya ya.
1: Bukan itu lah mak. Hai langai mana yang tanya tradisional je mana?
0: Langai. Ya. Alanya nalom.
1: Nail.
0: Langainya mbak pun pakai oron ya Bid?
1: Mbak lemo lah.
0: Mbak lemo. Langai lemo kiban ya ne? Norhala tak terbayang langaian.
1: Yang kira langainya di cari kaya buat ibu mata aja tu so.
0: Menan.
1: Lemak yang itu solo nang itu mbak lemo buka petang mbak lemo kaji langai bet ada. Mana aji macam aje tengok puno. Puno.
0: Ya ya.
1: Itu yang dah boleh.
0: Okey, siap ya Bid. Kabar eh, nyaman tuan?
1: Nyaman tuan mbak Yabi. Saya mau ngkup lagi di Tukar lagi ngkup lagi dua.
0: Good. Siap. Lagu apa lagu Nuru Putra Kerana?
1: Lagu mesti Siti Mata deh apa?
0: Siti Mata deh. Baik atas saat-saat le. Lagu lain. Nyaman banyak setrap ya Bid ni.
1: Punyo menan pus. Armawati AR tu tak
0: tahu. Armawati AR kau ai ge muno.
1: Oh, kapan lolom. Lagu pus. Lagu Nabi Ya Lam.
0: Gimen?
1: Lagu Nabi Ya Lam Plang aja
0: muno. Nabi Ya Lam Plang. Lam Plang. Lam Plang. Lam Plang nak ke rupike Lam Plang. Nabi Jak Lamprang. Nyan kiban soken yan lagu kan?
1: Ano di soken di duo lah.
0: Nabi
1: Jinjang Jinjang Tanda Pangan Cita Cik.
0: Ni ona mupaduk go kan ke lirik yan. Cuma judul Hanan Demu-Demu lama.
1: Judul ni tu berang ada buka bak cucuk nyan.
0: Yang kenyan. Nah. Mahan ta putar lagu jampuk mentong mahan je.
1: Ye.
0: Gak.
1: Rumah ada bot pindong ah.
0: Ya.
1: Jangdong mentong ni tuannya.
0: Apa kan? Putra kan.
1: Mendekan mentong jampuk.
0: Anak jampuknya buna na dari so dah dari Salbra Muda. Ha. Yang salah Nurul.
1: Bapa yang dilengok ai.
0: Tapi kon nya nya lagu yang ni bak si uron nabi ja me en kena. Nya mentang bah? Tahdirkan bah? Good. Silakan salim-salim ke soyah bi.
1: Salam-salam kudik merugi selamat mandanya akhir hati ingin di penghimpun bahagian Lord.
0: Amin ya Allah.
1: Semudah hati di selamat mandanya.
0: Amin. Nanti kerana ber
1: ini ada dua adik yang dong lain pun
0: good. Amin ya Allah. Talim kau arana dua.
2: Waalaikumsalam.
0: Lenyan ke salam ya Bin.
1: Nama tong ke lenyan nama tong ke kaji ke.
0: Kabar. Oke siap. Makasih ya Bin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya Bin dari Ule Karing warehlon. Di liket ya Bin bagi drone yang kena bergabung wareh-wareh yang lain silakan red 26 0651705055 ngan 0813 6788 yang kagepreh bak 6755 di liket ya Bin. Halo assalamualaikum warehlon.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah Kak Nina.
3: Yo.
0: Kiban habarnya Kak Nina?
3: Aja.
0: Alhamdulillah. Dengar santai lagi biasa.
3: Oh, Kak Nina dengar santai. Kak Nanda dengar nonton Nurul.
0: Nonton Nurul.
3: Nurul ya,
0: oh ya ya ya. Halo Kak Nanda. Semoga tak tambah bawa roman dua apa? Kak Nina nyuruhnya tentang benda atau alat tradisional yang mentong rona timpa. Nah mentang Kak Nina di rumah.
3: Gulungku.
0: Kiban?
3: Lutung.
0: Lutung.
3: Caprok.
0: Caproknya beneran caprok.
3: Bahasa mati dah yang mana sebut caprok yang tap pepe asam pakai ulo wah.
0: Pine kamu kan?
3: Pine nya bahasa Cijaya.
0: Kamu pine kan? Caprok pine. Pulau.
3: Linian palai.
0: Palai,
3: Gagajo.
0: Gagajo entang ah. Gagajo. Biasa gagajo betul. Gagajo kae.
3: Gagajo yang tak koko kae yang ada orang tak koko Linian
0: tingkat oke. Okay, siap. Terima kasih Kak Nina. Lagu-lagu Norbuta Gerona.
3: Yo lagu Dompet Kosong.
0: Dompet Kosong dari
3: Nazar Pangwah.
0: Nazar Pangwah. Ya, cenuru ule ba. Silakan salam-salam.
3: Ini Kak Nina. Selalu bahagia selalu ceria selalu.
0: Amin. Selamat
3: bertugas sampai ke
0: amin. Mana cik kerana apa?
3: Ya, di Allah. Cik tengah. Mak cik. Ayati. Marusli. Dan mendu-mendu.
0: Iya. Okey, siap. Man, Kak Nina, nyo, lagu Dompet Kosong Hanam Rumpok. Nyo. Lagu lain, nak?
3: Lagu lain besar, ya. Cinta Membalut Desha, nak?
0: Cinta Membalut Desha dari so?
3: Dia
0: Ana Sulaiman. Cita ule bah? Terima kasih Kak Nina.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nina dari Gece warihlon ya. Hadirkan lagu ile yang gelake bunoliah bit dari Ule Karing, lagu Jampuk dari Deoya ya. Nyok rame-rame lagu.

0: Menanku Warelon kali tak hadirkan lagu yang gelak kali Yahbit di Ule Kareng dengan Kak Nina dari Gece. Semoga Kak senang hati. Dah sambunglah acara Sireboh bagi droner yang kena bergabung. Silakan rak nemboi 88600 yang kagak preh bak nemboi put 7055 ngilai tak apa. Halo, Assalamualaikum Warelon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan tonyo.
1: Gampi MS.
0: Kiban?
1: Blamintang.
0: Oh, Blamintang.
1: Ya.
0: Dengan tau dah? Ketua Nurul.
1: Dengan PMS.
0: PM Aceh.
1: Ah.
0: Oh, menan. PM memang nandrone PM Aceh.
1: Ah.
0: Gimana kabarnya Bang PM Aceh?
1: Abaget.
0: Alhamdulillah. Nya baru ke phone dah mau lawa acara Sirebo ha.
1: Ah.
0: Oh, menan. Nya ke trip mana dengar-dengar acara Sirebo?
1: Belum trip baru dengar. Yang kurung-kurung dengar tapi ya.
0: Menan. Baru kali yo tapi yang jet ndak mau ah. Okey. Kali menturi Bang PM Aceh dengan Nurul Dua Nurul Jumita apa? Di Blamintang
1: tu.
0: Kiban?
1: Abakar KI.
0: Abakar KI uno. Oh, Abakar oh golam. Golam.
1: Golam. Ah.
0: Golam.
1: Kamal
0: Abi yang KI. Iya.
1: Ikan di bawah.
0: Gad akan Nurul Buta. Tapi nyo ta tanggapi tema ile baca je. Ya, tentang alat tradisional yang manteng naron timpan di rumah kadang. Nah.
1: Kabe bublo mandum lu ah.
0: Kabe bublo mandum pupu kan bublo. Pakai bublo de mah.
1: Om.
0: Tadi manggil lo.
1: Tadi manggil lo kau bunyan menjana timu bobo ah.
0: Mana?
1: Ya mun tau di.
0: Pupu man kan bublo.
1: Hang tu boleh.
0: Hang tu boleh.
1: Oh, kat trip saya dia jamu na.
0: Mana lagi lesung-lesung hanali rumah.
1: Hanali tu.
0: Dekok-dekok u kadang yang kunuku nyan.
1: Oh, nyan dekok u na.
0: Nyan ke han. Manteng na berarti ledum mah.
1: Ledum lah manteng na. Tapi kalau bodoh ah.
0: Oh menan.
1: Yan nama mai ku bulo di lagu di lima tu ku bulo juga.
0: Yang kenya. Padahal ada inon nyam nama mati-mati lampu je tak pakai. Lagi capah-capah nyan. Kake mahan hana masalah lagu nyok kamerumpok salem-salem nah.
1: Sri Kandi ya.
0: Sri Kandi betul lagu ji Sri Kandi.
1: Kaya. Salem aga ku Pak Satria Sartirio ya.
0: Tak dari oi.
1: Gedang-gedang.
0: Alenyan.
1: Alenyan kecil mat lom.
0: Ya.
1: Yan madu-madu juga.
0: Enggak, terima kasih be.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang PM Aceh dari Blamintang ya. Baru pun gedamong lam acara Sireboh. Semoga je gedamong lai lam acara Sireboh uke dengan tema lain je. Diliket Bang PM Aceh kage preh bak nembai 886. Halo, Assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan taunya Nurum Pegahabah.
2: Cik Mun.
0: Oh, Cik Mun. Katrip hanam dengar Cik Mun. Hoka barokon.
2: Luar ada kerja luar.
0: Kerja luar.
2: Ya.
0: Mantang buat sok Cik Mun.
2: Sok entai nom ne di pagarair.
0: Mantang buat pagarair. Mang kerja luar apa kerja sama Cik lagi pegat-pegat
2: barang Cik. Kerja onggok ya nah.
0: Oh, menan. Kan pegat barang berarti ya.
2: Nak bulain.
0: Oh, nak bulain ke. Mun dah rasa ki Cik Mun be.
2: Okay.
0: Pokok je bet tua nak balik kena ne balik bazi rebo nak sawu-sawu ke kamu tiga ke
2: ada mungkin ya hanya gua ojo ke Jumaat ni ya.
0: Oh menan. Jadi je lah cawo si rebo ya.
2: Oh cawo dah. Patut nak cawo dia. Ya.
0: Nyo yang kenyang kagak angoh bak punggungnya. Iban, Cik Mun, nyo tentang benda atau alat tradisional yang mantong ronah simpan. Kon cuma nak timpan eh, nak pegat lah mak. Oh, menan. Oh, mantang nak. Anaknya apa lah? Cuman? Pud. Oh,
2: pud.
0: Pud, gogajo. Oh, ya, ya, ya.
2: Ini kau banyak tu. Nah, ini kau yang kapan dia modern listrik tu.
0: Ya, yang kenya.
2: Tapi ni harus pakai ni. Ini tu amat dalam kumpulan oleh ni.
0: Betul. Ah, okay, siap lah. Kabere.
2: Apa lurus dia?
0: Sehat, alhamdulillah. Nyo, lagu, pelagu dah putar?
2: Lagu, pelagu dah putar lah.
0: Kiban, Sal Bramuda.
2: Nau dah.
0: Oh, nak nau dah. Sal Bramuda pun kagak eh puno, katua noro.
2: Kagak eh, ya.
0: Ya.
2: Puji yang eh, Firsa Agam ni eh.
0: Firsa Agam Golom, apa judul?
2: Firsa Agam Lawak Pelakis.
0: Lawak Pelakis, Cuk Lem lah. Siap.
2: Cuk Lem dua, kita.
0: Cuk Lem dua?
2: Cuk Lem dua.
0: Enggak, nyakam rompok apa? Salim-salim ke so?
2: Salim buat Nurul leh. Ya. Cik Mat. Kak Diana Ramaru.
0: Ya. Yeah.
2: Dan semua-semuanya.
0: Okey, siap ka bereh. Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mun ya dari Pagi Ia yang kalih masaho. Dan terima kasih warai mamandum yang kalih bergabung dalam acara Sireboh edisi Uronyo Nurul Top Ile acara Sireboh dan semoga getanyo jet tam rumpok kelai dalam acara Sireboh Uke. Warai-warai yang kalih bergabung Buno nah Cik Mat dari kawasan Lembaru, Bunda Jariah di Lumbata, Kak Fitri di Darussalam, Wak John dari Gle Genting. Dan makcik di Lamara, Kak Ina dari Batoh, Kak Nur dari Pulau Aceh, Kak Zalwa Ulfa dari Berawe, Kak Yana dari Lambaru, nah Pak Amri dari Kota Malaka, Cuk Tengah Simpang Surabaya, Bang Amir Mahmud dari Woyla, nah Yahbit dari Ulekaring, nah Kak Nina di Gece, nah PM Aceh taknyo Bang PM Aceh di Blaminta, nah Cik Mun Ban Getren dari Pagi Ia. Terima kasih warih memandum yang tabi setia ya. Norotop ile acara Sirebo Uronyo dengan tema benda atau alat tradisional yang mantong dah simpan. Le macam-macam buno gepegah ya. Nah lagi cikoi atau cangkoi ubud ya aku bagai ya. Adanya na guci pine caprok capah lada orang ken ya. Ha, nah lesung pina batai semepih atau batai lada yang biasa agak lada menggeken ya. Adanya na glungku atau kunuku gunuku macam-macam ya. Perbedaan bahasa domna variasi bahasa Aceh ya. Adanya warih lo na rampago, na jengki, na jie, na belangong tanuh yang mantang ketimpan ladom ya. Adanya na gosokan ngan ngenyan yang gegosok wajah awai gepasongu dalam nyan ke warih lon ya le macam-macam alat-alat tradisional yang mungkin mantang getimpan le warih-warih getanyo dan Nurul Top acara Sireboh edisi Uronyo sampo merumpok kelai lam acara Sireboh Uke.

0: Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek duo be.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.03 menit waktu Indonesia bagian Barat, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu mendengarkan pengajian Murotal sembari menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lahu laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du. Ta'zim kemuliaan kepada Imam Besar Masjid, Abu Guru kita bersama, juga kepada para alim ulama, pewarisnya para nabi. Man istakhaffal ulama faqad dhahaba nasibu akhiratih. Siapa yang merendahkan, mencaci maki para alim ulama akan kehilangan keberuntungannya di akhirat. Kepada panitia, badan kemakmuran, remaja masjid, hamba-hamba Allah yang telah mempersiapkan masjid menjadi tempat yang nyaman kita beribadah di dalamnya. Kepada seluruh hamba Allah yang telah berhadir untuk sama-sama kita melaksanakan salah satu perintah Allah yang bersifat wajib, yakni pelaksanaan salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mencermati kondisi umat Islam secara global pada masa kita ini, sepertinya kita hampir cukup sebagai umat yang dikatakan al-ummah as-salihah lil-hazimah, yaitu umat yang hampir saja mengalami kehancuran apabila tidak segera dibenahi, diperbaiki. Ciri-cirinya, di sebagian daripada pemikir Islam berkata, termasuk Dr. Syekh Abdul Fattah Moor, adalah ketika kebodohan itu merajalela, ketika kemiskinan melanda sebagian besar umat Islam, dan ketika perselisihan, perpecahan ukhuwah Islamiyah yang dirobek-robek. Dan itu semua, ma'asyaral muslimin, telah terjadi pada masa kita sekarang. Hampir seperti apa yang ditulis oleh seorang min sulasalati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Dr. Majid Irsan Al-Kilani, seorang pemikir Islam, di dalam kitabnya Hakadha Dhahara Jailus Salahiddin wa Adats Al-Quds, begitulah munculnya generasi Sultan Salahuddin dan kembalinya Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam, bahwa di tahun 1000 Masehi lebih kurang, ketika tentara salib menyerang umat Islam di Syam, sebenarnya kata beliau, kehancuran umat Islam bukan karena penyerangan tentara salib itu, tetapi kehadiran mereka adalah menggenapkan, menyempurnakan kehancuran kita secara internal pada saat itu. Umat Islam dari rakyatnya sampai cendikiawannya sampai pemerintahannya, seluruh elemen masyarakat pada saat itu sedang hancur-hancurnya. Akidah masyarakat awam terkontaminasi dengan pemahaman filsafat Yunani yang keliru dalam bidang teologi. Adanya pemahaman ittihad wa hulul bahwa Allah itu berinkarnasi menjadi manusia. Adanya pemahaman bahwa agama itu dan pemerintahan terpisah, tidak bisa saling menyatu, dan pemerintahan pada saat itu tidak lagi berfungsi sebagai penjaga agama dan penjaga masyarakat. Sebagai contoh, ketika pembantaian umat Islam lebih kurang 60 ribu orang di Suriah, di Syam pada saat tersebut, datang menghadap khalifah membawa tengkorak anak-anak yang dibantai, perempuan lengkap dengan rambutnya, kemudian tengkorak kerangka manusia yang sudah tua renta, dihadapkan kepada sang khalifah. Wahai khalifah, mari berbuat sesuatu, mari berjihad, umat kita sedang dibantai. Lalu apa jawaban khalifah pada saat tersebut? Masyarul muslimin, saya tidak mempunyai waktu untuk mengurus hal itu. Hewan peliharaan saya, seekor merpati, sedang sakit dan tidak makan selama 3 hari. Kecil masalah umat, lebih dibesarkan masalah pribadi yang tidak ada sangkut pautnya
dengan pemerintahan yang diemban. Tapi alhamdulillah masyarakat muslimin, ketika itu muncullah beberapa alim ulama yang di kemudian hari, para alim ulama inilah yang mengembalikan kembali kejayaan Islam pada masa tersebut. Masjidil Aqsa yang sebelumnya dirampas, dijajah oleh tentara salib selama 88 tahun lebih kurang, akhirnya kembali kepada tangan umat Islam setelah dakwah perbaikan secara menyeluruh yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu taala dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan beberapa para alim ulama yang lainnya yang menggerakkan, mereformasikan dengan gerakan islah. Ihya Ulumuddin dikarang pada saat itu. Al-Ghunyah dikarang pada saat itu. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Maka apabila kita menginginkan kembali kejayaan tersebut, sepertinya dan hakul yakin

terdapat 35% umat Islam yang belum bisa membaca tulisan Arab dan Latin. Bayangkan masyarakat muslimin, padahal kita adalah umat yang ayat pertama diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah membaca. Tidak cukup dengan itu, Allah memperkuatnya dengan surat Nun wal qalami wa ma yasturun, di mana Allah bersumpah dengan pena. Menulis dan membaca itu adalah simbol pendidikan. Tetapi umat kita 35% belum bisa baca tulis. Satu survei menyebutkan bahwasanya bangsa Jepang dan Amerika Serikat per tahun itu bisa membaca 80 buku. Sedangkan umat Islam satu buku tidak selesai dalam satu tahun. Lalu bagaimana kita mengharapkan peradaban dipegang oleh umat Islam, kemuliaan dipegang oleh umat Islam? Sekali lagi, bukan salah Islam, tetapi kita salah menyikapi terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, masyarakat muslimin. Maka yang kita lihat pada hari ini, seluruh teknologi yang sedang berkembang itu rata-rata ditemukan oleh non-muslim, sedangkan kita sebagai konsumen saja. Lalu padahal pada abad pertengahan, ketika umat Islam itu bersentuhan dengan orang Eropa, ketika Andalusia Spanyol 700 tahun lebih kurang dipegang oleh umat Islam, orang Eropa bertemu dengan seorang Muslim, maka mereka akan bertanya, apakah engkau seorang Muslim? Iya. Ajarkan kepada kami ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Artinya apa? Dulu umat Islam itu kenapa bisa bangkit kuat, disegani di seluruh dunia? Karena mereka memadukan antara iman, amal, dan ilmu pengetahuan. Sekarang kita menjadi konsumen. Diperparah lagi, ma'asyarul muslimin, kita tidak saja jahil dalam ilmu dunia, ilmu pengetahuan umum, yang itu adalah bisa meningkatkan peradaban kita. Umat Islam mempunyai daya tekan, daya tawar di hadapan peradaban bangsa dan agama yang lain. Tetapi kita diperparah oleh kebodohan dalam ilmu agama kita sendiri, sehingga kita tidak mempunyai konsep bagaimana mengatur individu, keluarga, lingkungan, bahkan hidup bernegara. Sebagai contoh, masyarakat muslimin, konsep di dalam mengatur individu untuk mewujudkan apa yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu daripada api neraka. Hari ini kadang-kadang kita sibuk memperbaiki zahir, tetapi batin tidak kita perbaiki. Kita cuma fokus kepada kesucian zahir, sedangkan batin kita masih kotor. Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat seseorang yang sangat sibuk untuk memperbaiki kesucian zahirnya saat berwudu, beliau berkata, ajaban, sungguh mengherankan, seseorang yang cuma fokus kepada zahirnya harus suci, sedangkan batinnya masih kotor dengan berbagai sifat-sifat yang tidak baik. Padahal ma'asyaral muslimin, akhlak itu merupakan kesempurnaan daripada iman. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian. Laisa bimumin bitta'an walal la'an walal fahis walal badhi. Bukan akhlak seorang yang beriman itu apabila dia itu suka merendahkan kehormatan orang muslim, melaknat manusia, berkata jorok dan cabul, juga berkata kasar. Masyarakat muslimin, coba perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak Allah menghubungkan salat dengan perintah zakat. Salat itu adalah hablum minallah dan zakat itu hablum minannas. Kadang di antara kita cuma memperdulikan hubungan yang baik dengan Allah, sedangkan dengan manusia hancur-hancuran, sesama manusia, sesama muslim. Atau sebaliknya, dengan seorang muslim kita berakhlak buruk, tetapi dengan Allah baik. Padahal dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atus zakah, tegakkan salat, gambar daripada hablum minallah, wa atus zakah, kemudian tunaikan zakat. Ini merupakan salah satu hal yang harus kita benahi dengan cara kita menguasai kembali ilmu pengetahuan, agar konsep mendidik individu dan pribadi kita benar. Kemudian, kita tidak mempunyai konsep yang utuh, tidak menjalankan konsep yang utuh di dalam mendidik keluarga. Coba lihat, ma'asyaral muslimin, satu survei yang dilakukan.

sekitar tahun 2024, 35%, 38% umat Islam di Indonesia yang melakukan sholat lima waktu. 35%, bayangkan, kita sudah menjadi minoritas. Ini harus menjadi satu berita yang benar-benar menyedihkan bagi kita, menjadi titik balik bagi kita untuk memperbaiki kembali bagaimana konsep mendidik keluarga. Murru auladakum bisalah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum biha wahum abna'u ashri sinin. Umur anakmu 7 tahun, perintahkan mereka melakukan sholat. Itu banyak yang tidak kita lakukan. Umur 10 tahun, lebih tegas lagi. Kalau perlu dengan sedikit cubitan yang tidak melukai dan meninggalkan trauma. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jarang dikerjakan. Makanya kita melihat kadang-kadang seorang kepala keluarga mempunyai 4 orang anak, tapi kadang cuma 1 yang sholat di antara mereka. Kenapa? Karena konsep kita mendidik, kita mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu firman, wa'mur ahlaka bis-shalah, wahai Nabi, perintahkan keluargamu untuk melakukan salat. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di subuh hari beliau membangunkan Sayyidina Ali, menantunya, dan Fatimah, tidak dalam satu rumah. Rumah Sayyidina Ali di samping rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau turun membangunkan mereka. Ketanya ma'asyiral muslimin, anak kita satu rumah dengan kita, subuh hari tidak kita bangunkan salat. Bayangkan bagaimana kedurhakaan kita terhadap ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ma'asyiral muslimin, kita kehilangan konsep di dalam mengatur lingkungan. Padahal antum abnaul bi'ah, manusia itu adalah anaknya lingkungan. Mereka itu dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu tidak dibiarkan cuma memikirkan individunya saja, tetapi mereka itu harus mengkondisikan lingkungan agar benar-benar baik, karena manusia itu anak lingkungan. Maka adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan itu pun ma'asyiral muslimin sudah mulai kita tinggalkan. Berbagai pelanggaran syariat kita biarkan, seolah-olah itu bukan tugas kita, yang penting jangan anak kita. Padahal ma'asyiral muslimin, innallaha la yu'adzibul 'ammah bi'amalil khassah hatta yarawul munkara baina dhahranayhim wa hum qadiruna 'ala ayyunkirhu fala yunkiruhu fa idza fa'alu dhalika 'adzaballahu al-'ammah wal khassah. Allah tidak mengazab satu komunitas karena dosa yang dilakukan oleh seorang individu, tetapi ketika dosa itu dilakukan di dalam khalayak ramai, semua mengetahui dan mampu mencegahnya, tetapi mereka tidak mencegahnya, maka Allah akan mengazab mereka secara kolektif. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini pun perlu kita jalankan kembali. Yang terakhir adalah konsep di dalam mempunyai kekuasaan dan pemerintahan. Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, beliau telah menjelaskan bahwa ad-dinu wal muluku akhani tau'aman, agama dengan kekuasaan itu adalah dua kembaran. Ad-dinu asasun wal muluku harisun, agama itu adalah pondasi bernegara. Sebuah negara yang tidak dilandasi oleh agama, maka negara itu dalam pandangan Islam dikatakan sebagai negara yang rusak, yang hancur. Maka ma'asyiral muslimin, agama itu harus menjadi hukum tertinggi, etika tertinggi, norma tertinggi, dan nilai tertinggi di dalam sebuah pemerintahan dan bernegara. Sedangkan fungsi pemerintah adalah harithuddin, penjaga agama. Man la harisalahu fadha'i'un. Agama apabila tidak dijaga oleh kekuasaan, maka agama itu akan disia-siakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini pun harus kita perbaiki. Dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya tanda seorang muslim itu ketika mereka memerintah adalah ketika mereka diberi kekuasaan untuk memerintah, mereka itu akan menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka tugas sebagai pemimpin itu adalah menjadikan Islam sebagai hukum tertinggi, etika tertinggi, norma tertinggi, dan nilai tertinggi. Islam itu tidak sekedar dijadikan sebagai penerapannya cuma di mulut saja, tetapi harus benar-benar diwujudkan di dalam
pemerintahan, di dalam individu, di dalam menjaga keluarga, dan di dalam menjaga lingkungan kita. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah sebagaimana kata Imam Malik rahimallahu taala, tidak akan jaya umat ini kecuali kita kembali pada konsep yang pernah membuat umat ini jaya, yaitu kembali kepada ajaran Allah subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Rasulullah pernah berkata bahwasanya ketika umat ini meninggalkan ajaran agamanya, termasuk jihad fisabilillah, amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka mereka akan terhina dan dihinakan, dan itu sudah terjadi. Maka mari bersama-sama masyarakat muslimin, khatib berwasiat agar kita terus menerus kembali dan menyempurnakan penerapan syariat Islam di Aceh, di dalam individu kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, dan di dalam pemerintahan kita. Maka insya Allah kita akan melihat kembali kejayaan Islam itu dan terwujudnya sebuah negeri yang dicita-citakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa khatib sampaikan pada hari ini, semoga bisa diamalkan dan diwujudkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ati la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu

0: Kami mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur saf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat dan rapi. Di mana saf-safnya masih kosong, mohon untuk dapat segera diisi. Terima kasih.
1: Istawu shufufakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar.

الله أكبر. الله أكبر.

صلاة على الميتتين الغائبتين يرحمكم الله.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: udah tua masih kuat. Dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital nih, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124-928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Selamat siang Pak Nova yang cantik yang mbak.
3: Selamat siang Ica. Nggak usah ambil muka. Langsung aja.
4: Hujan gerimis aja.
3: Ini orang Bone bang, orang Bone.
4: Di asinin. Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
3: Ini dia orang Bone bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
4: Di Pluit Penjaringan.
3: Oh, di Pluit Penjaringan bang, nih udah pernah tinggal. Iya. Berapa lama?
4: Lama kan dulu bapak kan di situ banyak kerjanya sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal dan nggak balik lagi.
3: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengaran, coba Bang tes. Lah, nah tuh baru tuh Bang, tadi nggak kedengeran. Jadi Ica mau tanya apa?
4: Mau nanya ini kan tadi tuh pas Ponof sama siapa nih Ponof?
3: Sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
4: Bang Imbong. Tadi itu Ponof bilang Bang Bingbong gitu.
3: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia, Bang.
4: Mau nanya ini.
3: Apa
4: kan, tuh? Tadi tuh pas aku baca tadi itu aku bilang gini.
3: Apa?
4: Ikut.
3: Kalau
4: jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kayak kepes.
3: Oh, maksudnya ternyata jazz itu. Bukan jazz, itu musik.
4: Iya, makanya aku bilang, oh ternyata ini musik kita. Gitu.
3: Oh, kirain jazz tadinya. Oh,
4: iya, makanya aku bingung.
3: Iya.
4: Aku mau nanya apa tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
3: Jadi nggak ada pertanyaan.
4: Aku mau ini Ponova itu.
3: Apa?
4: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan gerimis aja gitu kayak di jazz gitu kayak gimana sih gitu Bang?
3: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
4: Kayak gimana gitu?
3: Sentuhan mana yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah, sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
4: Iya, Panova, itu pantun dulu satu ya.
3: Oke, boleh silakan.
4: Langit mendung hujan rintik.
3: Cakep.
4: Tumpang berteduh hati gelisah. Kuucapkan selamat hari batik untuk seluruh rakyat Indonesia.
3: Oke Ica. Yuk.
4: Makasih yang Ponova. Yuk. Selamat semuanya aja.
3: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana, Bang?
5: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot, jazz itu memang ya tadi ya, dia lebih ke improvisasi, berbagai musiknya, dan nyanyinya juga santai aja. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben, Bang Ben kan bisa kan, hujan gerimis aja, ikan teri di asinin, gitu kan, kayak gitu. Kalau jazz, hujan gerimis aja.
3: Asik.
5: Di asini.
3: Enggak tuplak gitu ya, Bang ya.
5: Lebih smooth.
3: Iya.
5: Orangnya enggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar
3: gitu. Enggak ini ya, mau dimakan terus nyangkut sini kagak ya, Bang ya.
5: Jadi gitu singkong, jadi dia bisa santai.
3: Iya, benar.
5: Jangan menangis aja, jangan kayak gitu.
3: Oke.
5: Semuanya dibuat smooth gitu, dibuat halus lah.
3: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya, Bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya, Bang.
5: Nah, lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak. Kalau pop kan ya pop middle lah, pop ya gitu. Kadang malah Dian Piscesa kan lagunya sebenarnya nangis gitu kan.
3: Iya. Nah,
5: ini lebih ya tadi kayak orang ngomong, bisa kan kayak lagu Barbie Kuli.
3: Oke.
5: Apa ya? Tiga Mawarni gitu bisa.
3: Iya. Oke dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya, Bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya, cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya, Bang.
5: Iya, karena unsurnya, karena di Betawi, pasti ada unsur Betawi tuh, misalnya Bang Romongnya.
3: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke, Bang, kita terima lagi nih, Bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi, Bang. Halo, Pak. Ya, suara Bang Imo agak terputus-putus ini.
5: Sekarang.
3: Udah. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan siapa di mana?
6: Roni Jakarta.
3: Bang Roni.
6: Jakarta.
3: Di Jakarta. Jakartanya mana? Jakarta kan luas, Bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
6: Jakarta Timur.
3: Jakarta Timur. Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong, Bang. Apa yang mau ditanyain?
6: Oh, ini tanya ya?
3: Iya. Terus ngapain? Oh. Emang kagak kasih makanan, kagak dibagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
6: Yang disuruh nyanyi.
3: Yang disuruh nyanyi.
6: Maaf dong. Hah?
3: Nah,
6: itu nyanyi tuh si Ica.
3: Iya, tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
6: Iya.
3: Emang bisa nyanyi Betawi?
6: Enggak bisa.
3: Oh, ya udah, jadi enggak pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya pakai pantun dinyanyiin, Bang?
3: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya, Bang, atau jali-jali ya, Bang, ya?
6: Iya.
3: Oke deh, gitu aja.
6: Selamat hari Batik.
3: Iya, makasih.
6: Ya, itu pinter ya. Mantu juga ya, Cie, ya.
3: Siapa?
6: Itu si Cak.
3: Oke, ya. Oke dah. Itu aja, Bang Roni.
6: Oh iya, terima kasih.
3: Yuk. Tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya, Bang, ya?
5: Iya, memang itu kan memang sastranya ya.
3: Iya.
5: Telepon dulu. sastra, sastra Betawi itu di situ gitu.
3: Oke. Ya, tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun, Bang, atau gimana, Bang?
5: Iya, hampir semua sastra Betawi itu kayak
3: gampang kromo. Ya kayak lagu Andeca, Andeci, Bora, Bora, Bori. Itu Betawi juga kan ya, Bang, ya? Oh, itu dangdut ya. Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga, Bang.
5: Iya, mungkin nggak apa-apa juga, itu juga bagian dari kasanah kan.
3: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh, Bang, dengan sentuhan musik Betawinya.
5: Intinya memang kan apa ya, seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
3: Iya.
5: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan apa ya, banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang kromong itu pasti dari pantun-pantun.
3: Oke. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Bang, dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih, Bang. Wow, dangdut ternyata, katanya Andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana, Bang, sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
5: Oke, bagus banget pertanyaannya.
3: Ya.
5: Yang pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong, ada tarian. Nah, lenong terbagi dua, ada lenong preman, ada lenong denes. Itu lenong preman itu bajunya itu bebas, ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
3: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
5: Ya.
3: Oke. Nah,
5: lenong premannya itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh gitu, lenong preman.
3: Yeah.
5: Nah, namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan. Ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih, misalkan Dikau Ananda.
3: Oh.
5: Gerangan. Gitu. Cinta Dikau kepada Adinda.
3: Keren. Oke, baik.
5: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa nggak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu, beda jenis apa tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen pengayaan gitu, pengayaan. Boleh, silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu.
3: Iya.
5: Keren banget.
3: Iya, betul.
5: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
3: Iya, benar.
5: Ya, karakternya kalau jazz itu kan enggak mungkin teriak-teriak udah kayak rock gitu.
3: Iya. Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal enggak sih, Bang?
5: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
3: Iya, gitu. Lah berarti bisa dong, Bang, masukin unsur jazz itu di sono.
5: Bisa, tapi kan bukan lenong.
3: Oh, bukan lenong jatuhnya ya, Bang, ya. Bukan
5: lenong, kan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
3: Iya.
5: Engkau gemilang, jazz.
3: Hai, iya.
5: Malam gemerlang, kan jazz tuh.
3: Iya.
5: Dan bintang timur sedang.
3: Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang?
5: Iya, memang kan saya bilang tadi, selama manusia itu kan ada
3: jazz. Yang Betawi bisa, maksud aye lo, Bang?
5: Bisa masuk itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam nih, dari tahun 30-an, 40-an. Kita sudah terbiasa dengan lagu-lagu dengan musikalitasnya Eropa gitu, sama.
3: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya, Bang?
5: hal yang baru, kan saya bilang bukan suatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja ibaratnya lagi ngerasain ini tahu digoreng ada tahu rebus gitu. Kau dapat tahu siksa tahu kan ya tahu siksa?
3: Iya.
5: Tahu siksa tahu nggak tahu siksa? Pernah makan?
3: Kayak gimana sih bang?
5: Tahu siksa itu adalah tahu kuning.
3: Iya.
5: Tahu yang warna kuning yang bentuknya bukan siku ya. Tahunya itu bentuknya virus gitu, tahu kuning.
3: Iya, yang ada itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya. Oh, bukan? Enggak. Beda lagi.
5: Di Google deh, beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit.
3: Iya.
5: Sedikit tetes. Apinya itu kecil
3: gitu. Iya.
5: Hanya ditempel gitu aja tuh gitu.
3: Iya,
5: kayak dihangatkan gorengnya gitu.
3: Oh iya iya iya iya benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya bang ya?
5: Iya nggak ada. Dia memang jual.
3: Halo suara bang Imong hilang nih. Tegang ini suaranya bang Imong kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, ye, ini ada udah ketemu nih bang sama ye nih tahu siksa. Ye, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Ya, ayo kalau beli ketoprak di sini bang dikasih taunya gorengan taunya tahu ini bang. Tahu siksa bomang. Ya. Halo bang. Lah. Halo bang Imbong.
5: Halo.
3: Ya, nah ya. Tuh bisa. Oke, lanjut bang. Iya, ini ada nih taunya kuning ya bang ye.
5: Taunya kuning.
3: Iya.
5: Minyaknya sedikit.
3: Iya.
5: Goreng itu gitu.
3: Iya.
5: Ini pakai cabe, enak banget.
3: Iya benar. Bang, tapi beneran loh bang, di RRI ini ada ketoprak yang legend bang. Dia pakai taunya itu bang.
5: Setahu saya sih enggak. Dia tidak ada. Tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak gitu.
3: Ya, mungkin saja dia memadukan kali ya bang ye.
5: Ya bisa jadi.
3: Karena ini memang ketopraknya legend bang sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
5: Bisa jadi.
3: Ye. Oh gitu ya terus gimana bang apa hubungannya tuh bang?
5: Ngobrolin apa?
3: Ya Allah, aduh, ya itu tadi bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak,
5: Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Apa namanya jenis seni musik yang lain.
3: Oke.
5: Kalau kan reak nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkok-cengkoknya kan sulit keroncong.
3: Iya.
5: Kalau kayak orang ngobrol santai.
3: Oke deh kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya, Bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812112498. Halo.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
7: Ngomong dulu pas suara saya
3: penonton. Oh, iya udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
7: Iya. Ini emang saya dari zaman yang masih ada apa-apa berbagai macam jazz itu ya unik-unik sih emang boleh unik ya kayak ya termasuk ini kayak yang bicarakan terlalu siksa itu bang Embong itu emang dari perlu cabai itu kalau jajan itu
3: karena
7: kita kalau mau ke saya kan punya radio komunitas bang saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat itu kalau ini pasti ada bawa tahu siksa itu.
3: Oke.
7: Okay. Ketua fan saya itu kalau beli mau cabe itu. Emang itu benar-benar emang enggak ada temennya, Po.
3: Oh gitu.
7: Cuma emang asli dong tadi itu sama cabe dikasih minyak itu.
3: Jadi oh makanya itu, namanya tahu siksa gitu ya, sakit tersiksanya sendiri ya, gitu ya.
7: Iya, itu dikasih minyak, dipanasin gitu. Disiksa gitu, diusak-atik gitu.
3: Iya.
7: Bener itu.
3: Iya dah. Udah jangan ngomong, jangan ngomongin toxic sana, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar kan.
7: Jazznya. Jazznya itu. Ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar-dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu, enak banget macam itu jazznya itu. Cuman karena yang saya mau tanya itu lahirnya, terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya? Apa tadi itu jazz?
3: Ya, atau nah, pada itu, masa waktu itu dijajah sama sekutu itu, kita gitu ya?
7: Terlahirnya jazz Betawi itu asal-muasalnya bagaimana Bang?
3: Oke, Bang San.
7: Itu ternyata lumayan saya dari wilayah Bogor Barat ini, Pak Ngembong. Kemudian udah bergaul Betawi emang lama, itu bermacam-macam musik itu. Ada gamang kerobong, ada ini, ada itu, tuh. Itu cuma bisa saya belum bisa membedakan itu. Ya, tadi ada bahasa apa itu namanya preman itu ya. Palang pintu pantun preman itu Bang, termasuk di palang pintu itu aja pertanyaannya Bang.
3: Oke, yuk.
7: Selamat pagi siang.
3: Sami-sami.
7: Selamat hari batik.
3: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan Bang Ibong.
5: Bang Hasan suaranya keren banget.
3: Tuh. Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya Bang ya.
5: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh.
3: Widih.
5: Bang Hasan, tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
3: Yeah.
5: Gitu. Lenong itu ada dua, ada Lenong Preman, ada Lenong Denar. Gitu. Tadi kita bahas masalah itu tadi. Bang Hasan tuh bertanya tuh kan ya. Apa sih, tadi saya sedikit tangkap itu, maksud Bang Hasan adalah Lenong Denar dan Lenong Prema. Oke, sekarang kita ngobrol soal jazz Betawi. Jadi Bang Hasan itu dari kapan? Sebenarnya mah cuman kita-kita aja sih, ibaratnya itu. Baru-baru ini nama

0: lebih kayak orang ngobrol tadi tuh.
1: Yeah.
0: Makan singkongnya enggak kaget-kaget.
1: Iya, iya, iya.
0: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000.
1: Iya, iya. Lah duduknya kagak yeah. di ono, Bang, di warkop, Bang. Iya, iya.
0: Enggak pakai kopi saset juga.
1: Iya, benar dah. Iya, iya, iya. Oh, jadi ini bentuk kreativitas ya, Bang, ya.
0: Kreativitas aja.
1: Oke.
0: Okay. Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir kicir ini lagunya. Itu kan standar tuh.
1: Iya.
0: Yeah. Kan bisa kicir kicir ini lagunya.
1: Oh, iya. Kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin sama Aye yang suaranya kena kesono ya, Bang, ya.
0: Enggak, makanya itu lagi ngobrol. Kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biaya.
1: Kalau khusus ya
0: kita kopi lah, kopi saset.
1: Iya, iya, jangan berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh, Bang. Oke deh, oh gitu ya, Bang, ya. Oke deh, Bang, ini udah di menit 56 tambah terasa 1 menit nih, Bang, buat penutup. Apa yang menjadi harapan Abang ke depannya, Bang?
0: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi, dengan bahagia. Gitu. Jadi nggak usah ada perdebatan, nggak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi.
1: Yeah,
0: Walaupun judulnya itu tahu siksa, tapi ada enak gitu.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Yang tersiksa cuma tahunya doang, bukan kita.
1: Iya, yeah, gitu. Kita makannya enak ya, Bang, ya.
0: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah, ilah, ilah.
1: Waduh, mertua makan lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
0: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
1: Oke, dah kalau gitu. Iya dah, Bang. Baik dah, Bang. Terima kasih banyak ya, Bang Imbong, ya. Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya, Bang, ya. Selamat sampai tujuan, udah sampai, Bang.
0: Udah sampai.
1: Ya udah deh, sukses, Bang, lancar acaranya ya, Bang, ya. Lain waktu, lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang, assalamualaikum, Bang.
0: Salam semuanya,
1: sehat-sehat. Iya. Oke deh, ye. Yeah. Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya, Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, makasih buat adik-adik yang ada di sana, makasih Putri, ye. Siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, Bapemperda DPRD DKI Jakarta bersama Dinas PPAPP merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten kota layak anak di Jakarta pada hari ini. Regulasi setebal 34 pasal ini dirancang untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak termasuk mendorong pemanfaatan aset pemerintah sebagai ruang bermain aman di pemukiman padat. Kepala Dinas PPAPP Dwi Oktavia mengapresiasi capaian ini dan berkomitmen segera menerbitkan peraturan gubernur agar aturan turunan ini dapat langsung diimplementasikan.

Kita beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata mendorong pemanfaatan batik sebagai bagian dari layanan wisata pengalaman eksperiental tourism bagi wisatawan mancanegara di Jakarta pada Rabu kemarin. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menjelaskan bahwa filosofi dan proses pembuatan batik menjadi daya tarik budaya yang bernilai tinggi bagi pasar global. Tarik budaya, maksud kami, guna mendukung program ini, pemerintah aktif memperkuat kapasitas desa wisata batik melalui pelatihan, regenerasi pengrajin muda serta promosi internasional lewat kampanye Wonderful Indonesia. Ampe mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Terima kasih Wari Hlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 4 menit terlepas dari pukul 4 plus waktu Indonesia bagian Barat. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumita hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat edisi hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2026. Dan Warhilo, dimanapun Anda berada, selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang selalu setia memantau, untuk Anda yang saat ini sedang di rumah, sedang bersantai bersama keluarga, atau mungkin Anda yang baru saja pulang dari masjid ya, untuk kaum laki-laki yang baru melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk hari ini. Selamat mendengarkan siaran yang akan kami hadirkan untuk Anda, juga kami temani dengan lagu-lagu pilihan. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan Warhilon kemanapun arah dan tujuan Anda, semoga Anda selamat hingga sampai ke tujuan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan tanpa kendala apapun. Dari studio kami temani satu nomor lagu untuk Anda ya, kami hadirkan bersama Riel Doni dengan judul Syai Lamranto. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat.

Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah tung dara baru. Tung dara baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah besijuk. Besijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan besijuk kepada

Demikian warihlon satu nomor lagu bersama Jackie Irwanda dengan judul Ayam Hati sudah kami hadirkan dan menemani aktivitas Anda di siang menuju sore hari ini. Warihlon, kami informasikan dari Aceh Singkil, rri.co.id mengabarkan bahwasannya setiap tanggal 2 Oktober, bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Batik Nasional, di mana momen tahunan ini dirayakan sebagai bentuk kebanggaan nasional sekaligus upaya melestarikan batik sebagai salah satu warisan budaya yang adil luhung milik Indonesia. Warihlon, melansir dari Wikipedia, sejarah pengakuan batik di tingkat internasional bermula saat Presiden Soeharto memperkenalkan kain batik kepada dunia luar dalam forum konferensi PBB. Langkah diplomasi budaya tersebut menjadi awal mula dikenal luasnya batik Indonesia oleh masyarakat global. Dan Warihlon, pengakuan resmi oleh UNESCO ini bermula ketika pemerintah melalui kantor Menko Kesejahteraan Rakyat berkolaborasi dengan komunitas Batik Indonesia mendaftarkan batik untuk memperoleh status intangible cultural heritage dan melalui kantor UNESCO di Jakarta pada 4 September 2008 yang lalu. Warihlon, upaya tersebut membuahkan hasil di mana pada 9 Januari 2009 pengajuan batik resmi diterima oleh UNESCO. Dan hingga saat ini bahwasanya hingga akhirnya pada sidang keempat komite antar pemerintah tentang warisan budaya non-bendawi yang berlangsung di Abu Dhabi pada 2 Oktober 2009, UNESCO secara resmi mengukuhkan batik sebagai Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Pengakuan internasional ini melengkapi deretan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebelumnya seperti keris dan juga wayang. Dan Warihlon, melalui peringatan Hari Batik Nasional setiap 2 Oktober, masyarakat diharapkan tidak hanya bangga mengenakan batik, tetapi juga terus menjaga keaslian dan keberlanjutan tradisi membatik bagi generasi mendatang.

0: Bingkai, Bingkai Budaya, Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Upacara Petren Tanoh atau Turun Tanah. Upacara Turun Tanah atau Petren Tanoh diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut dibelah kelapa agar bayi yang dipetren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencencang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13, yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah, yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.01 menit waktu Indonesia Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi sore Jumat 2 Oktober 2026. Untuk ware-ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Karena akan kami hadirkan hingga semua masar tentunya ya, seperti biasa. Yang sudah standby, langsung kita sapa. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Baik, siap. Gimana kabarnya Bang Isan?
1: Masih kenal ya?
0: Oh, masih dong, dari suaranya kan gak ketukar.
1: Oh begitu, menurut juga gak ketukar, masih kayak dulu ya.
0: Masih kayak dulu, Alhamdulillah.
1: Ternyata kuncinya masih di tempat biasa juga ya.
0: Masih dong. Udah masih lama gak masuk, tapi tahu di mana kuncinya ya.
1: Iya, kita kan walaupun gak, apa, gak maksudnya kan jiwa kita di sini gitu kan.
0: Jiwa di sini, raga di mana-mana boleh ya.
1: Raga itu dua mana-mana, tapi kalau jiwa tahu di sini itu.
0: Baik, dalam pulau banyak raga. Nggak ikan.
1: Iya, betul sekali ya.
0: Bang Isan, semoga sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, lo sendiri gimana? Sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Iya, masih kayak kemarin lagi tuh ya, masih kayak dulu ya.
0: Masih dong, harus sama seperti dulu. Bang Isan, mau ditemenin pakai lagu apa nih hari ini?
1: Gala-gala lah, dari Roma Irama aja.
0: Gala-gala, Roma Irama.
1: Atau covernya aja, boleh juga.
0: Oke, siap, cover. Kita cari dulu ya.
1: Baik.
0: Adakah salam?
1: Salam untuk yang kemarin-kemarin masih ini, masih stand lama itu masih kan? Masih
0: semua standby. Bang Isan aja yang kemana-mana ini.
1: Iyalah, sekarang sudah ada. Untuk hari ini ya bisa lah bergabung sebentar kan?
0: Iya, untuk selanjutnya enggak ya?
1: Kita lihat nanti lah bagaimana ya. Untuk hari ini aja, untuk hari ini udah gitu kan.
0: Oke, siap.
1: Selamat sekali untuk ya, udah lama juga untuk kayak anak kita juga, masih mudah-mudahan sehat terus ya kak ya.
0: Amin.
1: Hayati kakak Waisal itu. Kemudian untuk Kak Ina Ribato.
0: Oke.
1: Bunda Jaria juga. Siapa lagi ya? Untuk Kak Eli, untuk Pak Ale masih enggak?
0: Masih dong.
1: Oh, untuk Pak Ale juga ya. Ada Cik Mat juga. Hai Cik Mat.
0: Oke, siap.
1: Oke, udah lebih mungkin ya? Masih 5 kan?
0: Iya, masih 5. Alhamdulillah belum berputar ya.
1: Iya. Oh, izin bertanya sebentar, boleh nggak?
0: Iya boleh, silakan. Ada apa?
1: Kemarin ada saya dengar, ada ini Yuli itu penyiarnya kemarin tuh kan?
0: Iya betul, ada penyiar baru.
1: Baru ya, bukan Kak Yuli yang itu bukannya?
0: Kak Yuli di Pro 2 dulu beliau.
1: Oh benar.
0: Sekarang itu, pindah ke Pro 4.
1: Oh Kak Yuli itu ya?
0: Iya, gabung ke Pro 4.
1: Iya, kan sempatnya dengar kemarin sebentar baca kan?
0: Iya.
1: Kak Yuli gitu kan?
0: Masuk dong sesekali di tempat Kak Yuli.
1: Iyalah kalau ada kesempatan, gitu.
0: Baik, kita tunggu ya.
1: Terima kasih. Ya.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pendengar lama ya, kembali bergabung. Bang Isan dari Padang Tiji, semoga sehat selalu sekeluarga. Bisa bergabung kembali nantinya ya di kesempatan berikutnya. Di belakang Bang Isan, halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita punya.
0: Baru aja dibahas nih, panjang umur Pak Le.
2: Itulah.
0: Gimana kabarnya hari ini Pak Le?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Sedang apa nih Pak Le?
2: PSK.
0: Santai ya di DPR.
2: Di DPR di
0: ya, ditemani dengan MPR yang bisa dikunyah ya.
2: Jangan nanti orang geli ketawa.
0: Gemes karena dengarnya. Pak Le, oke. Semoga sehat selalu Pak Le. Mau lagu apa nih hari ini?
2: Prahara Cinta.
0: Prahara Cinta. Kenapa milih Prahara Cinta?
2: Asik-asik aja.
0: Oke, siap. Dari siapa Prahara Cinta?
2: Mary Andani.
0: Mary?
2: Andani.
0: Coba ya. Kita cari dulu nih. Sambil kita cari, boleh silakan Pak Le.
2: Ya, yang barusan comeback dari mana tadi?
0: Yes, comeback.
2: Iya, comeback.
0: Betul, sekarang ini sudah comeback ya.
2: Ya, comeback tapi come here.
0: Gitu. Come here, stay ya, jangan lupa ya.
2: Iya. Bukan Kak Yana, Kak Anis, Niki, Kak Siti, Eli, Jari-jari, dan Itika, Nina, dan semua-semua.
0: Baik, kita bungkus ya Pak Le ya.
2: Kita bungkus rapi karet 2 ya.
0: Karet 2 karena spesial.
2: Iya.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Le dari Lereng Selawah. Kita hadirkan dulu lagu permintaan Bang Isan tadi ya. Ada Gala-Gala, mintanya versi cover tapi versi cover tapi udah gak betul lagi nih ya. Kita hadirkan dulu lagu Gala-Gala bersama Tia.

0: Demikian warahilan dua nomor lagu permintaan Bang Isan dari Padang TG dan juga Pak Lek dari Lereng Selawah. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita, Denurul.
0: Kak Anis.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya hari ini, Kak Anis?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi di tempat biasa ya, Kak, ya?
1: Iya.
0: Sama siapa di sana?
1: Pelanggan masuk nih, Kak Anis, nih. Ada satu orang nih.
0: Oh, alhamdulillah. Oke lah, Kak. Gak apa-apa, langsung ke lagu boleh. Lagu apa?
1: Lagunya Semalam di Danau Toba dari Mariana Sutanggang, ya.
0: Mariana Sutanggang.
1: Iya, Semalam di Danau Toba.
0: Semalam di Danau Toba. Coba Nurul cari dulu ya.
1: Iya.
0: Boleh salam-salamnya, Kakak?
1: Salam buat semua anggota grup silaturahmi. Terus Pak Nik, Kak Yana juga yang masuk tadi pertama siapa tuh?
0: Ada Bang Isan. Iya.
1: Terus buatnya Kak Aisyah. Ada Kak Eli, Kak Hayati juga, dan semua-semuanya aja ya.
0: Oke, siap. Makasih, Kakak.
1: Buat dirimu, sehat selalu. Ada lagunya nih?
0: Dari Mariana Sutanggang, kan?
1: Iya.
0: Oke, sudah ada.
1: Ada ya. Makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Anis yang sedang di tempat beliau ya. Tempat beliau mencari nafkah rezeki ya. Lebih tepatnya ya. Semoga selalu sehat dan juga mudah rezekinya. Di belakang Kak Anis yang mau bergabung, silakan 06514705. Ini kenapa ya lidah Noro gak bisa diajak kerja sama? Tolong ya. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Kak Nina. Selamat bergabung kembali. Gimana kabarnya sore ini? Masih segar?
2: Baru bangun nih.
0: Baru bangun, oh segar kali tuh. Walaupun agak hoyong dikit. Gimana Kak Nina, tidurnya nyenyak lama?
2: Oh, habis salat zuhur tadi.
0: Oh, habis salat zuhur, langsung tidur ini baru bangun. Mau ditemenin pakai lagu apa nih?
2: Lagu tadi enggak, kok sekarang lupa ya?
0: Ya, tuh kan. Coba diingat-ingat lagi.
2: Lagu Evita Mala aja ya.
0: Evita Mala, judulnya?
2: Rumah Bambu, ini lagu kesukaan Isan.
0: Oke, siap. Kita carikan dulu Rumah Bambu Evita Mala. Boleh iya. Salam-salamnya, Kakak.
2: Salam, Isan udah masuk kembali ya.
0: Iya, betul tadi.
2: Dan Isan masuk kembali, udah lama gak dengan suaranya Isan.
0: Itulah, jangan hilang-hilang lagi bilang, Kak. Terus untuk siapa?
2: Anis, barusan ya. Buat Barus Lady Nurin.
0: Iya. Yeah.
2: Di Lampase, yang Madi di Labu, Tanda Jaya di Lumbata. Wak Nurul, salam sayang selalu.
0: Wih, sayang Kak Nina juga.
2: Semua aja.
0: Iya, terima kasih Kakak.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Nina dari Gece. Kita hadirkan dulu lagu Semalam di Danau Toba tadi ya, versi Mariana Sutanggang untuk Kak Anis di Turki.
3: Give me a funky ass bassline.
4: Oh yeah.
0: Let's go.

0: Demikian Warihlon 2 nomor lagu permintaan Kak Anis dari Turki, juga Kak Nina di Gece sudah kita dengarkan ya. Semoga untuk Kak Anis juga Kak Nina sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut yang sudah standby. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dan adalah kita di Nurul.
0: Iya, ada Kak Hayati dari Korea.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Gimana kabarnya hari ini dong?
1: Alhamdulillah, lagi apa nih, kami operasi ini.
0: Operasi.
1: Iya.
0: Banyak ini ya, operasi ya.
1: Banyak kali deh, 100 kilo.
0: 100 kilo, tapi hari ini hari Jumat.
1: Iya, memang punya yang kemarin gitu kan.
0: Oh gitu, punya kemarin, iya. Hari ini di operasinya ya.
1: Iya.
0: Baiklah, Kak Hayati sendiri gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat deh. Dengar Adinda tadi ya, Adinda Isana.
0: Adinda Isana, iya tuh. Udah lama gak dengar ya Kak ya.
1: Itulah, kirain dia gak kenal lagi sama kita-kita kan.
0: Kakaknya masih kental kok dari bahasanya ya.
1: Itulah, Adinda lah. Adinda.
0: Memang ikatan saudara gak boleh lepas Kak, walaupun dipisahkan oleh ruang dan waktu ya kan.
1: Iya, betul.
0: Kak Ayati, ini mau lagu apa nih Kak Ayati hari ini?
1: Hari ini Mawar di Tangan, Melati di Pelukan ya.
0: Yes, Mawar di Tangan, Melati di Pelukan. Iya, soalnya kalau dipeluk iya, mawarnya ketusuk.
1: Iya.
0: Mawar di Tangan dari siapa ini?
1: Nais Larasati.
0: Nais Larasati.
1: Iya.
0: Oh, ini sudah dapat nih, langsung keluar
1: iya
0: ya.
1: Iya. Mau, memang sama dia mau dia.
0: Iya, udah siap kali nih, udah pegang mic nih, mau nyanyi Kak Nais ya.
1: Iya ya. Salam yang pertama buat Dinurul, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin ya Allah. Kak Ayati juga ya.
1: Iya, sama-sama deh. Buat Kak Na yang belum masuk dia ya.
0: Belum, tapi ini udah sore juga kan.
1: Iya, mungkin terakhir
0: gak,
1: nih ya.
0: Mungkin beliau sibuk hari ini, gak bisa bergabung.
1: Iya, mungkin ya ya. Mm-mm. Buat Adinda Dika juga. Buat okay. Adinda Isan juga ya.
0: Siap.
1: Buat Dek Nina juga. Buat Kak Anis, jangan lupa ya. Semoga Kak Anis dagangannya laris manis.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Buat Cik Mama ya, satu lagi. Buat semua-semua lah, Dek.
0: Baik, terima kasih Kak Yati.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayati dari Korea, Warihlon ya. Semoga selalu sehat sekeluarga. Dan Warihlon, sudah pukul 15.38 menit waktu Indonesia Barat. Sudah waktunya Nurul tutup acara Pro Dangdut hari ini. Gak apa-apa ya yang belum sempat bergabung hari ini. Jangan sedih, jangan galau, jangan merana tentunya ya, karena masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Pro Dangdut. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.44 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore, selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah.
3: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
2: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrong.

adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkeraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorowil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, nilai tukar petani NTP Aceh meningkat 0,90%. Pemerintah Aceh dorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

0: Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutar FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta di rile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani NTP Aceh mencapai 129,21 atau meningkat 0,90% dibanding periode sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan berdasar hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh September 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 129,21 atau mengalami peningkatan 0,90% dibandingkan Agustus 2026. Adapun peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman pangan dan perikanan. Indeks harga yang diterima petani IT pada September mengalami peningkatan sebesar 1,10% dibanding periode sebelumnya. Sementara indeks harga yang dibayar petani IB meningkat 0,19% dibanding periode sebelumnya karena ada peningkatan IB pada seluruh subsektor.
2: Selanjutnya kami akan menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode September 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga perdesaan, diperoleh NTP sebesar 129,21 atau mengalami kenaikan sebesar 0,90% dibandingkan bulan Agustus 2026.
1: Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP sebelumnya. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP bulan lalu. Hal tersebut dipicu indeks harga yang diterima petani IT meningkat 1,93% lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,44%.
3: Teman-teman media, untuk subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi ini bisa dilihat di tabel, yaitu hortikultura.
1: Pada September 2026 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga IKRT di Indonesia sebesar 0,53%. Kenaikan IKRT tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK dan sejumlah pihak terkait membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Sejumlah persoalan jadi perhatian, mulai dari penyelesaian hunian tetap hingga normalisasi sungai dan penguatan infrastruktur pengendali banjir. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK, pemerintah kabupaten kota, SKPA, dan pakar kebencanaan terus membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Diskusi tersebut membahas sejumlah persoalan yang masih menghambat proses pemulihan, mulai dari penyelesaian lahan hunian tetap atau HUNTAT, pengoptimalan posko kebencanaan, hingga normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. PLT Sekda Aceh Taufik mengatakan sinkronisasi langkah penanganan diperlukan agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Percepatan juga dinilai penting mengingat Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah mendorong penguatan SOP kebencanaan di Kabupaten Kota agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robi Irza, turut menyoroti pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan kementerian dan lembaga. Menurutnya sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah daerah memiliki informasi yang utuh mengenai berbagai program yang berjalan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan. Percepatan realisasi transfer ke daerah atau TKD juga menjadi salah satu hal yang dibahas pada diskusi tersebut. Diskusi ini diharapkan memperkuat koordinasi antar instansi sehingga proses pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali infrastruktur terdampak bencana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Kesbangpol Aceh dorong penguatan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Aisa Nalvita.
5: RRI Banda Aceh menggelar dialog Banda Aceh Menyapa dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada Rabu 1 Oktober 2026. Kepala Badan Kesbangpol Aceh, Dr. Munawar MA, mengatakan generasi muda menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman non-militer seperti narkoba dan persoalan sosial. Menurutnya, pemahaman Pancasila perlu terus diperkuat agar generasi muda mampu menghadapi tantangan tersebut. Munawar mengatakan, Kesbangpol Aceh turut berperan memberikan edukasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
6: Nah, kita punya tugas di Kesbangpol untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu kandungannya adalah nilai-nilai Pancasila.
5: Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Dekan FISIP UIN Ar-Raniri, Profesor Dr. Muji Mulia MAG, menilai penguatan karakter menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas 2045. Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
7: Jadi untuk melahirkan generasi emas itu di 45 tahun 45 itu 2045 itu, jadi karakter itu yang paling penting. Jadi hari ini bisa dikatakan banyak generasi muda hari ini mungkin dari segi karakter itu sudah bermasalah ya. Maka perlu diluruskan kembali. Maka saya kira itu falsafah hidup yang dinamis tadi yaitu Pancasila itu perlu ditanamkan kembali kepada generasi hari ini.
5: Muji menilai pendidikan karakter perlu diperkuat secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Penguatan pendidikan dan wawasan kebangsaan diharapkan dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, semangat persatuan, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menuju Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
0: PMI Banda Aceh targetkan 100 kantong darah di kegiatan donor darah dalam rangka HUT TNI yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Banda Aceh, An-Najwa Maharani.
8: Memperingati HUT TNI ke-81, TNI bersama PMI Banda Aceh dan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah di Banda Aceh, Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta dari TNI, Polri, instansi pemerintah, korporat, hingga masyarakat umum. PMI Banda Aceh menargetkan terkumpul hingga 100 kantong darah, sementara kebutuhan darah di PMI Banda Aceh rata-rata mencapai 150 hingga 200 kantong darah per harinya, bahkan bisa mencapai 300 kantong darah.
9: Per harinya mulai dari 150 sampai mencapai 300 ya. Rata-ratanya.
8: Sementara itu, salah seorang pendonor, Sertu Agus Alfredo dari Koramil 14 Baitur Rahman, Kodim Kota Banda Aceh mengaku rutin melakukan donor darah setiap 3 bulan sekali. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk ikut mendonorkan darah juga cukup tinggi. Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari lingkungan TNI, tetapi juga Polri, PNS, dan masyarakat umum.
10: Ini saya aktif, Ibu. 3 bulan sekali saya aktif donor.
11: Apa yang dirasakan, Pak?
10: Badan jadi sehat, kemudian juga jarang sakit. Alhamdulillah, banyak yang antusias untuk jadi pendonor dari TNI, dari Polri, dari PNS, kemudian masyarakat. Alhamdulillah banyak yang antusias.
12: Kegiatan donor darah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat solidaritas antar sesama. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Anujo Maharani, melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh Barat laksanakan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah di SMA Negeri 1 Melabu. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
13: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bekerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah dengan tema kreativitas pelajar dalam mengembangkan produk lokal. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Melabu Kabupaten setempat. Ketua Dekranasda Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah bertujuan untuk meningkatkan minat dan bakat pelajar dalam mengembangkan kreativitas khususnya di bidang kerajinan dan produk lokal, sebab pelajar perlu diberikan ruang dan kesempatan sehingga agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki ke depan dan mampu menjadi generasi yang mandiri serta memiliki kemampuan berwirausaha.
14: Dekranasda Kabupaten Aceh Barat membuat program Dekranasda Musikula ini untuk meningkatkan minat dan bakat anak-anak kita supaya menjadi pengusaha yang unggul dalam bidang produk kerajinan lokal sehingga nanti bisa menciptakan generasi penerus memiliki produk unggulan lokal dari Kabupaten Aceh Barat.
13: Ia berharap kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah merupakan menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan sejak dini dan sekaligus mendorong generasi muda agar turut berperan dalam mengembangkan produk lokal di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Kemenag Kabupaten Aceh Barat mengirimkan 33 siswa madrasah untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul.
13: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat mengirimkan sebanyak 33 siswa madrasah untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Provinsi Aceh yang akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 6 Oktober 2026 di Banda Aceh. Sebanyak 33 peserta tersebut merupakan siswa-siswi yang berprestasi yang sebelumnya berhasil meraih juara pada seleksi OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Barat Khairul Azhar mengatakan para peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan madrasah yakni Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.
15: Melaksanakan kegiatan pelepasan kontingen Aceh Barat dalam rangka untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Oktober 2026. Aceh Barat mengirimkan peserta sebanyak 33 siswa-siswi yang merupakan juara-juara di tingkat kabupaten Aceh Barat yang telah kita laksanakan beberapa hari yang lalu.
13: Khairul Azhar berharap agar seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menjaga kesehatan serta mengikuti kompetisi dengan penuh semangat dan percaya diri. Dengan keikutsertaan tersebut, Kemenag Aceh Barat berharap agar lahirnya siswa-siswi yang berprestasi yang dapat melanjutkan perjuangan hingga tingkat nasional sekaligus mengharumkan nama Aceh Barat dan Provinsi Aceh di ajang Olimpiade Madrasah Indonesia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Nanas Toa di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah kini tidak hanya digemari oleh masyarakat lokal, tapi juga para wisatawan yang melakukan kunjungan ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fahmuti Aulia.
1: Berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah belum lengkap rasanya jika belum mencicipi kuliner khas yang satu ini. Di kawasan Toa, Kecamatan Pegasing, buah nanas menjadi salah satu panganan yang kerap diburu wisatawan. Masyarakat setempat menyebutnya nanas Toa. Buah ini dikenal memiliki rasa manis khas dan semakin nikmat saat disantap bersama baluran bumbu khas bercita rasa manis dan pedas. Tak hanya rasanya yang menarik perhatian, harga nanas Toa juga cukup beragam. Pedagang menjualnya mulai dari Rp10.000 untuk ukuran kecil, Rp20.000 untuk ukuran sedang, hingga Rp35.000 untuk ukuran besar per buah. Salah seorang pedagang, Ibu Iwan, mengatakan harga nanas cukup bervariasi dan cenderung meningkat seiring tingginya permintaan, termasuk dari luar daerah. Terlebih dengan ketersediaan buah yang masih terbatas. Menurutnya, budidaya nanas di kawasan tersebut masih dilakukan dengan memanfaatkan lahan dalam skala kecil. Keterbatasan lahan membuat produksi belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar.
2: Oh, harapan saya, biar apa, biar sukses, biar apa masyarakat kan, biar apa yang dimakannya enggak kecewa, manis selalu kan.
1: Para pedagang berharap nanas Toa semakin dikenal dan mampu menjadi salah satu produk unggulan yang memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat setempat. Mereka juga menginginkan agar kualitas dan ketersediaan buah tetap terjaga sehingga wisatawan mampu membeli dari luar daerah dapat terus menikmati manisnya nanas Toa saat berkunjung di Aceh Tengah. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah melakukan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk menjangkau pemenuhan 46% CKG di akhir tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis yang digelar oleh Dinas Kesehatan Aceh Tengah kemarin di Gedung Oprum Sekdakap setempat. Kadis Kesehatan Aceh Tengah, Mita Udin, mengatakan forum ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan advokasi dalam mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Aceh Tengah. Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin sinergi antar pihak terkait sehingga pelaksanaan cek kesehatan gratis dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran serta upaya deteksi dini terhadap kondisi kesehatan warga.
4: Seluruh pimpinan instansi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, baik rumah sakit, swasta maupun pemerintah. Bapak Bupati sudah membuat kebijakan yang tepat agar cek kesehatan gratis ini benar-benar dapat mencapai target 46% di akhir tahun 2. Kita harapkan bisa lebih dari 46%. Jadi sesuai instruksi Bapak Menteri Kesehatan bahwa cek kesehatan gratis ini kan berfungsi sekali untuk mendeteksi riwayat penyakit dari masyarakat.
3: Pertemuan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis ini dihadiri langsung Bupati Aceh Tengah Yoga. Pertemuan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat seluruh Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar, Kodul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Rumput Budaya Anu Nanggro.
1: Terima kasih Rilun, anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Sudah pukul 17.24 waktu Indonesia Barat, kembali Dede di sore hari ini. Saya akan kembali menemani kebersamaan Anda hingga penghujung tugas nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Kita sudah siapkan rangkaian lagu-lagu terbaik di sore hari ini sembari kita jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Propet budaya anu nanggrong.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Acara Prehlintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepubruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Sinabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Sinabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Sinabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Hidang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa hidang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy, kekarah, dan yang lainnya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan Kanduri Berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri Berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata Bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata Berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri Berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi Kanduri Berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam Berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui Kanduri Berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi Kanduri Berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Proput budaya anu nanggrong.

0: guys, very long. Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Dead Vocal Wina Ananda dan Saiful Antara tadi Uro Pesta Warilun sudah kita nikmati bersama di Sansori Baik ini sudah pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk berikut Warilun kita akan ganti genre lagu ke lagu-lagu Aceh bernuansa Islami atau lagu-lagu kasidah Aceh sembari kita nantikan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat nanti.
1: Bropet budaya anu nanggrok.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: Daribat yadaka.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena 4 sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Pada malam hari ini Allah kuatkan diri kita, dan insyaallah kita selalu bertemu melalui doa-doa kita bersama. Dan hari ini Allah takdirkan kita untuk kita bisa bertemu jasad-jasad kita, dan satu harapan besar, semoga nanti di yaumil akhir Allah juga mempertemukan kita untuk sama-sama bisa melihat indahnya wajah Allah dan indahnya senyum Rasulullah. Kalau kita bicara tentang sehat, bicara tentang kesembuhan, sehat dan kesembuhan, sebagaimana para ulama mengatakan, apa makna sehat yang sebenarnya? Sebagian orang mengatakan bahwa yang dikatakan sehat itu adalah kita bisa beraktivitas. Yang dikatakan sehat itu kita banyak fasilitas. Yang dikatakan sehat itu kita semua kebutuhan kita penuhi. Tapi ternyata para ulama mengatakan bahwa orang yang sehat adalah orang yang bisa mensyukuri tentang nikmat yang Allah berikan hari ini. Jadi sehat itu sederhana, mensyukuri nikmat yang Allah berikan hari ini kita sehat. Maka kalau kita lihat sekian banyak orang berbaring di rumah sakit, dia tidak bisa apa-apa, tapi lisannya selalu mengatakan bersyukur kepada Allah. Walaupun fisiknya sakit, berbaring, tapi dia adalah orang yang sehat. Tapi kita bisa beraktivitas, bisa berjalan, bisa menikmati udara segar, tapi lisan kita tidak pernah mengatakan syukur kepada Allah. Maka ini yang dikatakan para ulama, bahwa orang itu sedang sakit. Yang ada adalah menggerutu, menganggap dirinya serba kurang. Itu adalah sakit. Nah, kalau kita bicara tentang sehat yang sebenarnya, maka kata syifa dalam Al-Quran itu diangkat, ada 4 kata syifa dalam Al-Quran. Maka 3 wujudnya dari kata syifa itu adalah Al-Quran itu sendiri, dan 1 wujudnya adalah madu. Nah, maka di sini para jamaah sekalian, karena 3 wujudnya adalah Al-Quran, maka kita akan lihat ya bagaimana Al-Quran mendesain diri kita, tidak hanya sehat secara fisik tapi juga sehat secara iman kita. Maka kita lihat, nah, sehat ketika Al-Quran merubah suatu peradaban, ketika Al-Quran itu diturunkan, maka sekian banyak orang yang biasa di mata manusia tapi menjadi luar biasa di mata Allah. Inilah perubahan yang dahsyat dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, maka kalau kita bicara lagi tentang sehat, maka tolak ukur kita adalah seorang nabi yang dilahirkan oleh Allah, yang seumur hidupnya sakitnya hanya 2 kali. Jadi nabi kita itu, Pak, sakitnya itu seumur hidup tuh hanya 2 kali. Dan yang unik, sakitnya itu bukan dari dalam tubuh nabi, tapi sakitnya itu dari luar. Yang pertama, nabi itu disihir. Nabi disihir oleh orang Yahudi. ya, dari patahan satu patahan sisirnya dan satu helai rambutnya. Sampai para ulama mengatakan, ya, Nabi itu disihir sampai seolah-olah dia sudah datangin istri-istrinya, seolah-olah sudah dia makan, tapi ternyata dia belum datangin istrinya dan belum makan. Tapi seluruh para ulama sepakat bahwa disihirnya Nabi tidak mengurangi nubuahnya Nabi. Kenabiannya itu tidak berkurang. Nah, maka di sini ada kaidah. Maka muncullah kaidah dengan Nabi disihir itu, ada kaidah-kaidah tentang bab tentang pengobatan. Salah satunya adalah ruqyah syar'iyah. Nah, yang kedua, Nabi itu sakit karena diracun. Pada saat perang Khaybar, Rasulullah itu diracun. Dan pada saat saya baca tentang kitab klasik tersebut, jenis racun yang menyerang Rasulullah itu adalah racun labiti. Labiti itu adalah racun yang maha dahsyat. Bayangkan, wahai jamaah, sahabat ketika mencium racun tersebut langsung meninggal. Sahabat hanya mencium, meninggal. Ya. Jadi racun itu dibubuhkan di domba, di kambing, ya, paha bagian atas, karena orang Yahudi itu pernah bertanya kepada sahabat, makanan apa yang paling disukai oleh Rasulullah? Maka daging domba, bagian mana? Paha bagian atas. Maka disitulah bubuhi racun, dan jenis racun itu labiti. Jadi sianida itu kalah. Zaman dulu tuh racunnya maha dahsyat, itu dari Yahudi. Nah, racun labiti itu sempat Rasulullah menggigit daging yang ada racunnya. Lalu daging itu mengatakan, "Ya Muhammad, di dalam tubuhku ini ada racun." Bayangkan, sahabat mencium meninggal, Pak. Tapi Nabi, ya, Nabi kita menggigit daging tersebut dan masuk ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya itu terkena racun, tapi Nabi kita fisiknya kuat dan masih bisa memimpin lebih 7 dari peperangan besar. Bayangkan gimana kuatnya fisik Nabi kita. Dan bayangkan pada serat perang-perang lain, Nabi dalam keadaan terkena racun, dia memimpin peperangan besar dan posisinya paling depan. Walaupun dalam riwayat Nabi terkadang pingsan karena serangan racun tersebut, tapi tetap dia memimpin peperangan besar. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus belajar kepada Nabi kita tentang bab kesehatan. Karena Nabi kita sendiri itu sakitnya hanya 2 kali seumur hidupnya. Dan penyakitnya bukan dari tubuh Nabi, tapi dari luar. Nah, apa yang menyebabkan Rasulullah sehat? Nanti di sini kita akan lihat bahwa bab tentang kesembuhan ini tidak pernah lepas dalam belitan iblis. Jadi setan itu tidak akan pernah lepas dari bab tentang kesehatan. Makanya orang yang sakit itu selalu dibisik-bisikan aneh-aneh. Udah, kamu bentar lagi juga mati. Ya, udah, dibuat putus asa, Pak. Maka dalam kitab Talbis Iblis, ya, Ibnu Qayyim itu mengangkat bahwa orang yang sakit itulah yang bisa membuat setan putus asa dari gangguannya yang sangat dahsyat, dan setan juga bisa membuat putus asa orang yang dibisikinnya. Unik nih, Pak. Orang sakit bisa membuat setan putus asa. Karena apa? Kata Ibnu Qayyim, ketika orang sakit tersebut mau mengadahkan kedua tangannya dan meminta ampun kepada Allah dan mohon kesembuhannya kepada Allah dan percaya diri sama doanya bahwa Allah sang penyembuh, maka di situ setan lepas. Tapi setan juga membisikkan dia supaya putus asa. Makanya dia mengatakan, "Ah, sudahlah. Saya sudah pasrah. Hidup saya sudah begini." Nah, maka bahasa Al-Qur'an itu indah. Bahasa Al-Qur'an itu indah. Ketika diangkat tentang bahasa wasama wa basar, pendengaran itu lebih bahaya daripada penglihatan. Ingat para jamaah sekalian, ketika pandemi COVID, apa yang menyebabkan banyak saudara-saudara kita meninggal itu karena ketakutan. Ya, kebetulan saya ngajar di Ikatan Dokter. Saya sampaikan, berita yang masuk melalui telinga direspon oleh tubuh kita, dan dari respon itulah yang menyebabkan ketakutan tinggi, akhirnya terikatnya oksigen di dalam darah kita dan terjadinya sesak pada nafas kita, disitulah terjadi meninggal dunia. Saya sampaikan pada teman-teman dokter waktu itu, yang pertama, hentikan sirine ambulan. Suara sirine ambulan waktu COVID itu seram loh, Pak. Ya, dia lewat aja pasti mindset kita nih ada yang meninggal lagi, ada yang sakit lagi. Nah, dengan ada membangun mindset seperti itu, akhirnya ketakutan semakin tinggi, sebagaimana Ibnu Qayyim mengatakan bahwa 75% kesembuhan adalah bagaimana kalian membangun kepercayaan diri kalian, mindset yang ada dalam pikiran kita. Itu 75% udah rusak. Nah, yang kedua saya memberikan nasihat kepada waktu itu adalah DKM. Saya katakan, tolong di DKM, ya kalau ada yang kena COVID, walaupun ada yang meninggal, jangan diumumkan dengan keras, tapi sampaikan berita yang baik bahwa si fulan yang terkena COVID Allah berikan kesembuhan. Itu berubah, Pak. Kalau berita itu yang disampaikan, maka mindset orang di sekitarnya itu berubah bahwa ternyata penderita COVID ini bisa Allah sembuhkan karena ada berita yang masuk ke dalam telinga kita. Makanya pada saat kita baca buku, ada namanya kitab Bimaristan di abad ke-9 tentang bab tentang kesehatan itu. Di sana itu yang uniknya adalah tukang gosip dibayar mahal. Tukang gosip dibayar mahal. Jadi tukang gosip itu datang di ruang ICU. Misalnya saya nih di ruang ICU ngap, sesak, nggak bisa apa-apa. Nanti datang dua tukang gosip yang dibiayai sama Baitul Mal. Jadi Baitul Mal itu membiayain tukang gosip untuk memberikan nasihat di ruang ICU. Dua orang, Pak. Dan dua orang itu dibayar 80 dinar. Nah, ini tukang gosip mahal. Ya, jadi tukang gosip tuh dibayar 80 dinar. Ya, oleh Baitul Mal. Nah, kerjaannya cuma satu, gosip. Jadi orang sekarat mereka berdua ngomong. Jadi mereka tuh ngomong. Ngomongnya sederhana, Pak. Misalnya saya sekarat di ruang ICU. Ngomongnya hanya begini, bisik-bisik. Jadi suara yang masuk ke telinga pasien itu seperti samar. Dia hanya mengatakan, hari ini Febri wajahnya sudah mulai memerah. Berarti pembuluh darahnya sudah mulai ngalir. Nah, ada perubahan baik pada dirinya. Hanya mengatakan bahasa seperti itu yang samar masuk di telinga si pasiennya, di dalam telinga kita, maka ada respon baik di dalam tubuh kita bahwa ada perubahan hebat pada diri kita. Nah, jadi kalau saran saya, kalau di ruang ICU itu jangan langsung bacain Yasin, Pak. Karena mindset orang ketika membaca Yasin langsung meninggal. Wah, saya mati ini. Jadi sebelum dia bacakan Yasin, kita nasihatin dulu. Ini saya bacain Yasin, insya Allah Allah berikan perubahan yang luar biasa. Jadi ada nasihat dulu. Nah, karena yang terjadi di kampung itu, setiap orang itu Yasin itu hanya dua. Ya, cepat sembuh atau meninggal. Nah, maka ketika kita mau bacakan, bisikkan di telinganya, enggak usah terlalu keras. Bagaimana? Saya bacakan Al-Quran, salah satunya adalah surat Yasin ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan memberikan respon baik kepada organnya. Jadi ada pemberitahuan dulu. Jadi jangan langsung tiba-tiba Yasin, pasti mindset, ah meninggal saya, mati saya. Jadi meninggal. Ya. Jadi membentuk sesuatu yang istimewa di dalam tubuh itu adalah pendengaran kita. Merespon. Contoh yang sederhana sekali. Maka belitan-belitan iblis itu selalu menggoda orang yang sakit, dan sehingga kita itu menjadi putus asa dan mencari tempat-tempat pengobatan yang sesat. Contoh yang sangat sederhana, kalau kita mendengar tetangga kita berantem di balik tembok, pasti penasaran pengen cari tahu apa yang dibicarakan. Nah, ini makanya pendengaran ini lebih bahaya daripada penglihatan dalam bab tentang kesehatan. Penasaran, tapi ketika kita melihat tetangga kita berantem di depan mata kita, responnya biasa tuh, berantem terus tiap hari. Tapi ketika di balik tembok ada bahasa yang samar masuk ke dalam telinga kita, langsung kita penasaran mencari tahu. Sama dengan contoh yang kedua, misalnya majelis dari Masjid Raya Banda Aceh ini jalan-jalan ke salah satu gunung ya di Aceh, atau misalnya kita jalan-jalan ke Takengon, tempatnya indah segala macam. Di tengah jalan tiba-tiba ada yang ngasih air minum, ini adalah air mata air asli Takengon, minum Pak, seger. Tahu-tahu nyampe di tempat, ada yang memberitahu bahwa air yang kita minum itu bukan air mata air, tapi rembesan air comberan. Apa yang terjadi Pak? Langsung batuk. Yang tadinya seger, tapi ketika ada bahasa yang masuk bahwa air yang diminum adalah rembesan air comberan, langsung batuk. Nah, walaupun setengah jam kemudian ada yang mengatakan bahwa air minum itu adalah air murni dari mata air, saya yakin 50% masih batuk. Karena apa? Berita yang pertama masuk di telinga. Nah, para jamaah sekalian, mungkin kita tanpa kita sadari, misalnya seorang atau sepasang suami istri habis olahraga lari keliling masjid raya sehat, tiba-tiba siangnya general check up, periksa ya. Periksa, tiba-tiba langsung diponis bahwa istri bapak kena kanker stadium lanjut, yang tadinya bisa lari tiba-tiba langsung drop tepar karena berita. Nah, disinilah Islam mengajarkan kepada kita Pak, ya, bahwa kesehatan itu yang pertama adalah bersyukur kepada Allah, yang kedua membangun mindset pada diri kita ya, bahwa kita bisa sehat, kita bisa bersyukur dengan adanya nikmat kesehatan itu sendiri. Nah, lalu apa yang menyebabkan Rasulullah itu sehat? Rasulullah sehat itu karena satu, olahraga. Ini olahraga. Ya, kalau olahraga manula itu tidak perlu harus lari ya, main kalau di Bogor itu lagi ngetren tuh padel. Ya, enggak perlu capek-capek. Bapak jalan cepat keliling ya, bisa nikmatin, bisa happy, itu bagian olahraga dan insya Allah sehat. Yang kedua, olahraga yang sehat itu, nah terutama untuk orang-orang yang usia 50 tahun ke atas, itu berenang. Gak mesti harus gaya bebas, gaya dada, jalan di air. Itu cukup baik. Ya. Bisa senyum, bisa bahagia, itu adalah terapi yang paling luar biasa. Nah, terus apalagi yang menyebabkan Rasulullah sehat? Menjaga pola makannya. Ya. Kan kalau Nabi itu sama kita itu bedanya cuma sedikit, Pak. Nabi sama kita itu bedanya sedikit. Nabi sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Ya. Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Jadi beda kita sama Nabi itu sedikit. Nabi sedikit-sedikit infak, kita infaknya sedikit. Jadi bedanya kita dengan Nabi sedikit. Ya, jadi pola makan ini yang harus kita lakukan. Islam tidak pernah melarang kita dalam satu bab makanan yang sudah halal dan baik. Jadi ada kisah yang menarik ketika seorang ulama, dan beliau adalah seorang pimpinan besar pada saat itu, yang bernama Harun al-Rashid. Pada saat itu Mekah dan Madinah mengalami demam tinggi. Akhirnya seorang pemimpin ini memanggil 4 dokter yang terkenal. Yang pertama adalah dokter dari Romawi. Lalu ditanya oleh seorang raja tersebut, obat apa yang paling manjur abad ini? Seorang raja, kalau seorang ulama gitu, Pak. Maka dijawab oleh seorang dokter dari Romawi bahwa obat yang paling manjur adalah daun seledri. Daun seledri itu masuk kajian khusus dalam Tibun Nabawi. Sampai seorang ulama namanya Dr. Abdul Basit, spesialis ahli gizi di Mesir, yang menulis tentang pola hidup dan pola makan Nabi, membuat kitab namanya Kitab Hijau, khusus bab yang paling banyak itu daun seledri. Ya. Jadi daun seledri itu bagus. Nah, terus ditanya lagi dokter yang kedua. Dokter yang kedua itu dari Irak. Obat apa yang paling manjur abad ini? Maka dijawablah oleh dokter tersebut, air hangat. Air hangat itu obat yang manjur. Jadi minumnya air hangat, mandinya air dingin. Kalau kita kebalik, Pak. Ya. Nah, tapi Ibnu Hazm, seorang ahli fikih di dalam kitab Tibun Nabawi mengatakan ada 2 orang yang tidak boleh mandi dengan air dingin. Salah satunya adalah hipertensi dan diabetes. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh asalkan melakukan adab mandinya. Adab mandinya itu adalah berwudu terlebih dahulu baru mandi. Ya, untuk apa? Perubahan suhu tubuh kita dengan suhu air jadi sinergi, baru kita mandi. Ya. Jadi dalam hadis itu ada air salt, air es itu buat mandi. Artinya kalau kita di Indonesia nggak perlu pakai es, tapi paginya sudah cukup dingin. Karena Ibnu Hazm itu mengatakan bahwa kotoran di kulit kalian tidak akan pernah bersih dengan mandi dengan air hangat. Karena orang yang mandi dengan air hangat nanti sebentar aja udah gerah lagi, udah gak nyaman, Pak. Karena apa? Kulit kita, minyak atau lemak yang ada di kotoran permukaan tidak akan bersih dengan air hangat. Itu perkataan Ibnu Hazm, seorang ahli fikih. Nah, terus dokter yang ketiga ditanya. Ya, dokter yang ketiga ini adalah dokter dari India. Ditanya obat apa yang paling manjur abad ini. Maka dijawablah, obat yang manjur itu adalah biji hitam, jinten hitam, habatus sauda. Maka Nabi mengatakan, alaikum bihadihi habatus sauda syifa'an kulli da'ilasam. Hendaklah kalian mengkonsumsi habatus sauda, karena obat segala macam penyakit kecuali maut. Lalu ditanyalah dokter yang keempat, dokter dari Afrika, Pak. Dan dikenal dokter yang paling cerdas. Ditanya, obat apa yang paling manjur abad ini menurut Anda? Maka dijawab, benar yang dikatakan dari Romawi, benar yang dikatakan dari Irak, benar yang dikatakan dari India. Obat yang paling manjur adalah menggabungkan ketiga-tiganya dan ditambah, makanlah ketika selera, berhentilah ketika selera. Pusinglah. Makan ketika selera, berhenti ketika selera. Jadi bukan pelarangan makan, tapi batasin jumlah. Kesalahan kita itu terlalu berlebihan. Coba orang asam urat, makan emping boleh enggak? Makan emping 1, makan emping 2, emping 3 enggak ada masalah, Pak. Yang menyebabkan asam uratnya kambuh itu adalah bahasa tanggung, sayang, mubazir. Baru dia gak bisa jalan. Disalahin empingnya. Padahal yang disalah adalah porsi makanan kita yang berlebihan. Maka Islam itu tidak pernah melarang sesuatu yang sudah baik dan halal. tapi ingat, batasin jumlah. Jadi kalau ada orang diet menyiksa diri, ya ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu bahaya. Tapi kalau diet itu hanya disiplin aja, saya ngurangin porsi makan saya, itu jauh lebih baik. Ya. Jadi bahasa sederhana, mau sehat, ya batasin jumlah makanannya. Nah terus apa lagi yang menyebabkan Nabi kita sehat? Nah yang menyebabkan Rasulullah sehat itu adalah mengatur waktu istirahat Nabi. Jadi Nabi itu tidurnya itu sehari itu 3 kali, Pak. Yang pertama kata Nabi apa? Aku tidak pernah melek setelah Isya. Aku tidak pernah tidur sebelum Isya. Aku bangun 1/3 malam. Jadi yang pertama tidurnya itu ba'da Isya. Cuman kalau di Aceh ini saya bingung jam tidurnya, Pak. Karena malam itu kafir rahmi terus, ya. Sampai jam 12 saya lihat keluar masih penuh. Nah, nanti pagi penuh lagi. Ya. Jadi kalau kita mau lihat menjadikan investasi dalam tubuh kita untuk deposit ke depannya supaya kita sehat, maka contoh pola istirahat Nabi. Nabi pernah tidur larut malam, ya, tapi tetap enggak selalu rutin tidur malam. Jadi tidur yang pertama setelah Isya. Yang kedua, tidurnya Nabi, ya, sebagaimana seorang ulama mengatakan, ya, antara azan subuh dan iqamat. Bayangkan, Pak, makanya sunnahnya antara azan subuh dan iqamat itu waktunya agak panjang. Sampai kalian bisa mengistirahatkan tubuh kalian, meluruskan tulang-tulang kalian. Kalau untuk yang bapak-bapak sebaiknya istirahatnya di masjid. Kalau di rumah nanti bangunnya duha. Jadi subuhnya enggak. Duha masih bagus, ada zuhur nanti bangunnya. Ya. Jadi seorang ulama itu mengatakan tidak afdolnya seseorang ya ketika dia ya habis sholat malam tidak mengistirahatkan tubuhnya sejenak di waktu subuh. Imam Hasan Basri yang mengatakan seperti itu. Jadi disuruh istirahat sejenak. Maka ada jeda waktu 15 atau 20 menit antara azan subuh dan iqamah. Tidur yang kedua. Nah, tidur yang ketiga itu di waktu siang. Nah, maka dalilnya adalah kalau kalian mau bangun 1/3 malam, maka istirahatkan sejenak di waktu siang. Saya pernah bertanya dengan para ulama di Saudi, jam berapa waktu yang tepat Nabi istirahat? Terjadi perbedaan pendapat semuanya, ada yang sebelum zuhur, ada yang setelah zuhur. Tapi setelah pulang dari Saudi, saya ke kuil, saya belajar kesehatan tradisional Cina medicine, karena ada beberapa hadis yang saya tidak bisa kupas kecuali pengobatan klasik Cina saya pelajarin untuk menerjemahkan beberapa kaidah dalam kitab Tibun Nabawi. Akhirnya saya berangkat ke kuil. Nah, di Thailand dan di Taiwan saya belajar di sana, baru kejawab, Pak. Ternyata para biksu itu meditasi itu sebelum matahari pas di atas kepala. Jadi sebelum matahari pas di atas kepala, artinya lebih banyak itu kalau bahasa kita sebelum zuhur. Saya tanya, apa alasan Anda meditasi ya sebelum matahari pas di atas kepala? Maka dibedah oleh biksu tersebut. Pada saat jam 11 siang menuju jam 1, di mana jadwal piket organ itu adalah jantung lagi kuat. Ketika jantung lagi kuat, kita mengistirahatkan tubuh kita sejenak, itu sama dengan kita investasi diri kita tentang jantung sampai usia 60 tahunan jantung kita aman. Nabi kita itu bukan dokter. Nabi kita itu bukan ahli kimia. Tapi Nabi kita sudah tahu ya kalau kita mau sehat, tidurnya itu 3 kali sehari dan tidurnya enggak panjang waktunya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kalau kita lakukan ini semuanya, maka kesembuhan itu pasti Allah berikan. Nah, lalu kita coba buka lembaran dalam kitab At-Tibbun Nabawi tentang pengobatan Nabi. Maka kita temukanlah yang pertama bab tentang iman. Jadi orang sakit itu kalau zaman dulu itu kalau berobat namanya kitab bimaristan, itu kitab rumah sakit itu. Itu setiap orang sakit itu dihadapin tiga tenaga ahli. Yang pertama dokter. Setelah dia tahu penyakitnya, dihadirkan ulama. Supaya apa, Pak? Supaya dia bisa menerima, ya. Dia ikhlas menerima penyakitnya dan dia dikasihkan penjelasan bahwa sakit itu hikmahnya banyak. Nah, yang ketiga dihadirkan apa, Pak? Ahli gizi. Ya, ahli gizi. Supaya apa? Orang itu enggak ingat sakit. Karena dia taunya dia bisa makan enak. Nah, yang anehnya lagi di kitab itu, orang sakit kalau dia kepala keluarga, rumah sakit membiayain keluarganya, Pak. Nah, maka dalam kitab Bimaristan itu dikatakan bahwa yang pertama yang dibahas adalah bab iman. Maka dikatakan salah satu perkataan Ibnu Qayyim di situ, ketika muridku sakit menggigil panas tinggi, lalu Ibnu Qayyim itu mengambil air dan dibacakan suratul Fatihah berulang-ulang. Dibacakan berulang-ulang dan diminumkan kepada muridnya, Allah berikan kesembuhan. Lalu ditanya oleh muridnya, "Ya Syekh, berapa kali membacanya?" Maka Ibnu Qayyim mengatakan, "Aku tidak pernah menghitung bacaan suratul Fatihah. Aku hanya membaca berulang-ulang." Ya. Lalu diminumkan dan Allah berikan kesembuhan. Sebagaimana aku pernah mendapat berita bahwa dulu ada seorang sahabat yang diusir dari satu perkampungan, ya, hanya butuh makan dan minum tapi diusir. Lalu salah satu penduduk di perkampungan itu mengatakan, "Kepala suku kita sakit. Bisa jadi orang yang kita usir itu bisa mengobati kepala suku kita." Akhirnya dipanggil sahabat tersebut. Sahabat tersebut dipanggil. Lalu salah satu masyarakatnya mengatakan, "Apakah engkau bisa mengobati kepala suku kami?" Sahabat itu tersenyum dengan mengatakan, "Ya, insya Allah dengan izin Allah. Tapi saya minta dua syarat. Yang pertama, saya ingin makan dan minum. Yang kedua, saya ingin minta 100 ekor domba ketika kepala suku kalian sembuh." Akhirnya singkat cerita, dibacakanlah surat Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah, maka Allah berikan kesembuhan. Dan akhirnya berita itu sampai kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Wama yudrika annaha ruqah." Dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah adalah bagian dari kesembuhan? Sahabat menjawab, "Karena pada saat itu yang aku ingat hanya itu." Semoga Allah berikan kesembuhan kita dan jauhkan kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya dan melepaskan kita dari dosa-dosa yang menggerogotin diri kita. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih juga Rilun, Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama ceramah maghrib atau halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 19:38 waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

0: Doda idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu doda dan idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan idi atau dodi yang berarti berayun. Doda idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan ayunan.
1: Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
2: Bropet, budaya anu nanggrok.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

0: Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 24 RRI Banda Aceh.
1: Proput budaya anu nanggrok.

Halo Suara Lunana, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Yeni Susan tadi Ane Lam Ayun Warilun sudah kita pilihkan ke ruang simak Anda di malam hari ini. Sudah pukul 20 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih pilihkan beberapa lagu-lagu terbaik lainnya kembali Warilun. Nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan kembali hadirkan program Pojok Ground to Grow.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrok.

0: Terima kasih Warilun mandang sajian kamu di BEM 88,6 MHz dan gelombang AM di 3B2250 kHz. Senangnya cukup dah bahagia mbak malamnya ulun tuan Dedi jilun pengen lam suasana malam urun tuan baik di tiuranya uro Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Lagi beta warilun yang kena damang kena gabung jil lantung mempergunakan line telepon 0655 0755 atau 0811 6711 886 0655 ile ada jumpa kalian warilun. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan so?
1: Lupa Diana.
0: Kau lupa Diana gimana? Apa malamnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Bandar di mana sehat juga?
0: Alhamdulillah sehat, Cik. Anak kurang tapu malamnya lah. Iya, kau lupa tadi ke sosok mantang malamnya?
1: Salam buat Bang Deddy, keluarga sini selalu ya Bang Deddy.
0: Amin.
1: Terus buat Kak Eni juga di Padarayu. Yana juga di Kampung Mulia, Kak Ina juga di Harto. Itu gak cuma-cuma aja Bang Deddy. Lagi dari Baik Ajini ya, Hati Luka.
0: Hati Luka?
1: Iya.
0: Kita coba kalian aja mudah-mudahan anak-anak kah?
1: Ada. Itu sama Deddy, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ikut Kak Ulfa dan ada jumpa kalian lain lo merat kotong 8 sebelah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
1: Kak Eli dan Air Dedi.
0: Lalu kita tahu mandang malam yang Kak Eli.
1: Yang tak sempun tu Dedi, semoga sehat walafiat inam.
0: Amin.
1: Untuk Ulfa Diana yang mantamang yang semoga bersehat di Minasru. Untuk Pak Amri dengan Ibu Negara semoga bersehat. Untuk Wak John yang ada di Bilik Genting. Untuk Amir Mahmud di Ujungnya Cik, Piti di Darussalam di Nazar di Lamrom, Kak Inong di Lamrom, Umi dengan Tungku di Masa Bapak Cik, Roma dengan Pak Afan, Kak Juju di Sabang semoga bersehat dengan keluarga. Untuk Kak Nur di Pulau Aceh, untuk Makna dengan Sekri Cik bersehat di Penisi. Untuk Pak Mukhtar yang ada di Waila semoga bersehat. Oma dengan Pak Afan Cik yang nak di Ceko semoga bersehat walafiat. Erna, Kak Cugiana Cik dan teman-teman dengan mantong semoga bersehat mantong.
0: Amin, amin.
1: Lagu Sabah dari Jurani Jalo Jemerang.
0: Terima kasih Kak Eli.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli punya yang kawasan Pagar Air. Da putai lagu warilun antek dari Wanglem da dari Wanglem yang kena nama

0: Terima kasih Arilon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Kembali kita buka Arilon yang ingin bergabung ikutan di malam hari ini. Program Pojakra Warilun Red 06 5 1 7 0 5 5 0 8 8 6 7 8 8 6 ya. 06 5 saya lihat kalian. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan Zo.
1: Dengan Wak John di Gili Genting ya.
0: Wak John di Gili Genting, sehat Wak John?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dengar apa ya?
1: Dengar duduk kadang-kadang dengan Pu Jendam pun hau jemli.
0: Ya ya ya. Bunuh teput kan bro-bro dia ke?
1: Tahu tu.
0: Ya ya. Oh ya, salim ke tuan-tuan mantang malam ya?
1: Salim pun keren pun dah.
0: Terima kasih.
1: Baik dah tapi.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Walaunya ke KID uno. Ke KID yang dari pagi ini ya.
0: Ya.
1: Ke Bang Rusli yang dari JT turunnya. Warga pulau Lemendung lah. Warga Sabang lah. Pak Amri yang di Kota Melaka. Saya ingin mandu-mandu lah.
0: Okey, gak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh, lagu terbawa. Aduh, lagu.
0: Lagu apa?
1: Lagu Biatan Malam, apa kaya apa?
0: Biatan Malam, eh.
1: Nah, baru keberi, ya. Lanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garu Arilun na Wak John meno yang na di kawasan Gili Genting di Likun Wak John di Gili Genting 08 13. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan tau.
2: Ya, awak
0: Kuda Melaka. Awak Kuda Melaka, iban apa warga Kuda Melaka?
2: Ya.
0: Sehat, ah. Nak ujian di kampung?
2: Bunuh, nak ujian apa?
0: Nanya Hanali, ya?
2: Malamnya mana?
0: Ya, ya. Salim, kata-kata undang malamnya?
2: Salim pun ku bandar tinggi lah. Semoga aku sehat tapi.
0: Amin.
2: Penyamu dari rezeki.
0: Amin.
2: Kemudian ku Wajong. Ku Yabe. Emma. Kaili Bare. Okay, salam re. Fitri Dapuri. Monta Waradi.
0: Dan mendung-mendung.
2: Ya, okey.
0: Mendung-mendung. Okey, kalian kat trip dah. Kamu turn lah. Kamu tangkut. Ha? Belum kalian kamu turn. Kamu tangkut. Kalau Hanan nak pegah halik dalam. Agak-agak. Nyam tau? Halo?
2: Cepat.
0: Nyam mantan?
2: Nyam mantan. Okay. Malam-malam.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Lagu mana
0: lagu apa?
2: Lagu Yatin Laganda undang kau dari Kabere.
0: Get ah. Terima kasih.
2: Get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya warih lu entah putah le di le lagu yang kagelaknya di rekan-rekan gunung dari Wanglom, dari Wanglom, Mbak Titi Gelendit.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Saudara, ada beberapa tahapan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh. Yang pertama adalah tahapan melamar atau baranup. Baranup ini merupakan suatu tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Untuk mencarikan jodoh bagi anak lelaki yang dianggap sudah dewasa, pihak keluarga akan mengutus seseorang sebagai selangkeh untuk mengurus perjodohan ini. Jika mendapat sambutan yang baik dari pihak perempuan, selanjutnya dilanjutkan kepada tahap pertunangan atau jaba tanda. Pada tahapan ini, keluarga pria akan datang kembali untuk membicarakan kembali kapan hari perkawinan dilakukan atau pekong haba, termasuk berapa besar uang mahar atau jename yang diminta pihak perempuan. Pihak lelaki dalam hal ini juga membawa makanan khas sesuai dengan ukuran kemampuan pihak keluarga lelaki. Tahapan selanjutnya adalah pesta pernikahan. Sebelum pesta pernikahan dilangsungkan, 3 hari 3 malam diadakan upacara buh gaca atau memakai inai. Pada hari pernikahan yang telah ditentukan, diawali dengan proses ijab kabul. Selesai acara ini, baru dilanjutkan dengan resepsi pernikahan yang dihadiri para undangan. Selanjutnya, tahapan perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah tung dara baru. Tung dara baru adalah suatu hal yang dilakukan oleh pihak lelaki atau dengan kata lain penjemputan secara hukum adat dalam tradisi masyarakat Aceh. Satu hal lainnya yang juga tidak dilupakan dalam adat perkawinan masyarakat Aceh adalah pesijuk. Pesijuk dimaksudkan untuk memberi semangat, doa dan restu kepada orang yang dituju. Pada pernikahan, kedua belah pihak keluarga akan melakukan pesijuk kepada kedua.

0: kasih Warilun, Anda masih bersama program 4RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Masih di program Pocakra Warilun untuk malam hari ini sudah pukul 21 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat ya. Salam hangat untuk semua yang terus bersama kami, baik yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, Jombesar, Sabang, ataupun ada yang berada di daerah tinggal lainnya yang juga masih dapat mendengarkan menjangkau siaran kami dengan baik di malam hari ini. 08 Fiblah Warilun. Dan juga kalian ada tamu. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Jaringan mungkin. Oke lah, kita coba gantor 065. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Andri.
0: Dengan so. Iya, halo. Halo. Dengan so. Dengan so.
1: Dengan Kak Yati yang di Korea.
0: Kak Yati di Korea. Halo, muka tau mentang malamnya.
1: Halo, yang pun tak ke Andri deh. Semoga bersehat sekeluarga Andri. Ayang ke Kak Ana, si Nana Tua, semoga bersehat lebih katnya. Pak Meri, Bang Amir, Kak Eli. Kita lama ke Nina. Kemana-mana mana di lagu apa?
0: Get lagu apa?
1: Merantau.
0: Dari?
1: Armawati kali.
0: Ermawati
1: kalau kemarin tahu kau nak nasi marse.
0: Lagu bagaimana? Aje. Nyahana ada gantungan pun. Tidak
1: mana cuci.
0: Nyahana ada gantungan pun.
1: Nyahana. Bisa gamju.
0: Ah, kita ulang kalian bisa gambar.
1: Imat apa mal?
0: Get, terima kasih.
1: Oke, Wan Edi, makasih banyak Wan Edi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Yati Warilun Uno yang ada di kawasan Krung Raya ya. Nah, kita coba kalian lain lom karena kita mengerut kotong apa tiblah. Halo. Halo. Pekerjaringan red kotong 8 tiblah atau gimana? Oke lah, ada buku aja. Tak penuhi delay lagu Warilun dan coba kalian dilepat ke tanahan ya. Itu baru dari Wondam, tak terima Wondam ya. Tak putanya. Oke, Imata Poma ya. Terus saya pakai. Gak terima kasih ke Kak Yati dan rekan-rekan lain yang kan damang. Terima kasih untuk malamnya yang kan nyebungan dan buat program Pocakra. Insya Allah tak berpualam lain wadah lain kesempatan untuk program Pocakra

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
0: Propet Budaya Anu Nanggro.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Tari Guel merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Guel berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13, yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya, Bener Meriah, yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
4: Budaya anu nanggrok.

Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Diana tadi Warelun, Hana Dayus, sudah kita nikmati di saat malam hari ini. Sudah pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Melalui terucap selamat malam, salam hangat untuk Anda yang terus setia bersama kami di saat malam hari ini. Bagi yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun Anda yang berada di daerah tinggal dua lainnya yang juga masih dapat mendengarkan, menjangkau saran kami di malam hari ini. Warelun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Geofisika Aceh Besar mencatat selama September 2026 terjadi sebanyak 110 kejadian gempa bumi di wilayah Provinsi Aceh dan sekitarnya. Dari jumlah tersebut terdapat 5 kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat. Kepala Stasiun Geofisika Aceh Besar Rudin mengatakan berdasarkan kekuatan magnitudo, gempa bumi di dominasi oleh gempa kecil dengan magnitudo di bawah 3 ya, yaitu sebanyak 74 kejadian. Sementara gempa dengan magnitudo 3 hingga 5 tercatat 36 kejadian dan gempa dengan magnitudo di atas 5 tidak tercatat adanya kejadian untuk September 2026. Dijelaskan Rudin, berdasarkan kedalaman gempa bumi yang terjadi didominasi oleh gempa dangkal dengan kedalaman di bawah 60 km sebanyak 100 kejadian. Adapun gempa dengan berkedalaman menengah di atas 60 km tercatat sebanyak 10 kejadian gempa bumi.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh. Mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan, bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh, salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bahagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
0: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Proput budaya anu nanggrok.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Upacara Petren Tanoh atau Turun Tanah. Upacara Turun Tanah atau Petren Tanoh diadakan setelah bayi berumur 7 hari atau 2 tahun. Dalam jangka waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, khusus anak pertama yang sering diadakan upacara cukup besar dengan memotong kerbau atau lembu. Pada upacara ini, bayi digendong oleh seseorang yang terpandang dengan perangai dan budi pekertinya yang baik. Orang yang menggendong memakai pakaian yang indah dan rapi. Waktu turun dari tangga, ditudungi dengan sehelai kain yang dipegang oleh 4 orang pada setiap sisi kain itu. Di atas kain tersebut dibelah kelapa agar bayi yang dipetren tanoh tersebut tidak takut terhadap suara petir. Belahan kelapa dilemparkan dan sebelah lagi dilempar kepada wali karung. Salah seorang keluarga dengan bergegas menyapu tanah dan yang lain menampi beras bila bayi itu perempuan. Sedangkan bila bayi itu laki-laki, salah seorang keluarga tersebut mencangkul tanah, mencincang batang pisang dan batang tebu. Kemudian bayi itu dijejakkan di atas tanah dan akhirnya dibawa keliling rumah atau masjid sampai bayi itu dibawa pulang kembali ke rumah.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro4 RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrong.

0: Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Propet budaya anu nanggrok.
1: Anda masuk bersama program RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di band 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, Warilun masih tersisa kebersamaan kita untuk malam hari ini sekitar 45 menit ke depan di edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Kami sapa Anda yang terus saja disibukkan dengan aktivitas atau memang ada rutinitas yang sabat malam Anda kerjakan ya. Mudah-mudahan hadirnya lagu-lagu pilihan di malam hari ini melalui 88,6 MHz ya, bisa mengusir rasa jenuh ataupun kurang semangat Anda di kesempatan malam hari ini. Ya akan menikmati rehat malam ya, juga kami ucapkan selamat menikmati istirahat malamnya ya. Mudah-mudahan dengan istirahat yang baik di malam hari ini kiranya segala aktivitas yang sudah Anda kerjakan yang saat ini mungkin hanya menyisakan rasa letih lelah ya, mudah-mudahan bisa kembali membaik sehingga besok kembali melakukan aktivitas dengan stamina yang kembali bugar ya. Ada Kurnia Tun Z kali ini Warilun kami pilihkan untuk Anda. Lun Sabah.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Doda Idi berasal dari bahasa Aceh, yaitu Doda dan Idi. Doda atau pedoda yang berarti bergoyang, dan Idi atau Dodi yang berarti berayun. Doda Idi merupakan upaya orang tua, khususnya kaum emak atau ibu, untuk menidurkan anaknya diiringi lantunan syair-syair dalam bahasa Aceh. Doda Idi biasanya memerlukan beberapa alat seperti ija krung atau kain sarung, ija sawa atau kain selendang, dan tali yang digantungkan pada bara kayu. Tidak jarang pula digantungkan di pohon-pohon depan rumah sehingga kenyamanan tidur si bayi lebih terasa, atau agar mudah diawasi si ibu yang melakukan kegiatan ringan di halaman rumah. Dalam Islam, memperkenalkan pendidikan agama adalah kewajiban bagi orang tua. Itulah sebabnya pesan agama selalu ditemukan dalam lagu Doda Idi. Tujuan utama adalah memperkenalkan anak-anak dengan Allah dan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, umumnya semua lagu Doda Idi diawali dengan asma Allah. Ada pesan terindah di balik syair Doda Idi, sehingga masyarakat Aceh sangat menyukainya. Namun sayang, seiring dengan perubahan waktu dan perkembangan zaman, senandung pengantar si bayi tidur sudah mulai ditinggalkan. Apalagi dewasa ini sudah ada ayun elektronik. Dengan metode baru ini, tak perlu bersentuhan dengan ayun pun, si ibu cukup menekan remote control dari jarak jauh, sudah bisa menggerakkan.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Rumpat RRI Banda Aceh.
0: Propet budaya anu nanggrong.

Warilun di manapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan program 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini edisi Jumat 2 Oktober 2026. Insyaallah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4:55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warilun di manapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Guna mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 RRI Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ربنا يسر ولا تعسر يا رب. اللهم ربنا أتمم بالخير. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar radio Baitur Rahman RRI Banda Aceh, semoga semua kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melihat beberapa kasus yang viral akhir-akhir ini menjadi perhatian kita. Di antaranya adalah ada 300 kasus perceraian di Kota Banda Aceh. Itu hasil daripada laporan ataupun catatan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah sepanjang Januari sampai September. Mulai bulan sa sampai bulan sikurung nyo na leher tuh boh kasus perceraian. Dan dari sekian banyak itu, 80% perkara tersebut diajukan oleh pihak istri. Itu menjadi perhatian bagi kita semua. Ada apa ini? Angka ini bukan untuk menyalahkan perempuan, bukan pula untuk menyalahkan laki-laki, tetapi ini adalah alarm bagi kita semua, bagi suami ataupun bagi istri. Mengapa rumah tangga yang dibangun dengan akad bismillah, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, wategeju jarau qadi ataupun wategeju jarau wali, dimulai dengan kalimah bismillah, ataupun akad yang berada dalam syariat Islam itu pasti sesuatu yang ada kaitnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai berujung di pengadilan? Apa yang hilang? Apa yang gaduh yang di antara dua pasangan suami istri? Apakah komunikasi yang hana lancar ataupun hana nyambung? Mungkin tanggung jawab, apakah dari pihak suami ataupun pihak istri? Mungkin ekonomi, karena sangat semrawut, begitu carut marut ekonomi akhir-akhir ini. Apakah mungkin kesetiaan hana setia, pihak lakau hana setia ataupun pihak permoh juga enggak setia? Mungkin ada pihak ketiga nah campur tangan keluarga, keluarga pihak suami ataupun keluarga pihak istri, ataupun ada orang ketiga bagi suami ataupun ada orang ketiga bagi istri, simpanan. Ataupun mungkin ada seperti apa ya, gelombang judi online yang sudah tidak bisa, yang itu sudah sangat meresahkan. Hanapayah liya musom dalam tun lagi jaman main judi lamria lamtri main judi MBT. Jangan apa-apa lagi langgelumbu main judi. judi online, sehingga menguras apa namanya energi perhatian keluarga, hanali tertumpu kepada keluarga. Tetapi hadirin hadirat, di balik semua itu kita perlu bertanya juga, di mana posisi Allah dalam rumah tangga kita? Ya. Ini berkaitan dengan tauhid. Di mana kita letakkan iman Allah dalam keluarga? Apakah bagi seorang istri ataupun bagi seorang suami? Apakah semuanya dilihat dengan kacamata syariat? Ataupun hanya sekedar dengan kacamata perasaan, hanya dengan kacamata kesetiaan, hanya dengan kacamata ekonomi, finansial? Itu dasarnya. Makanya kenapa dasar daripada memilih pasangan itu yang pertama adalah agama, tauhid. Yang diperintahkan dalam hadis itu, dalam syariat, kalam agama, lihat agama suaminya, lihat agama istrinya. Tapi jinak akan lian. Bahkan sebagian orang enggak penting itu. Anak perlu agamanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, tauhid bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oke, itu kalimat tauhid. Apakah maknanya sudah sesuai dengan harapan kita? Lado murung mengucapkan la ilaha illallah, pum larumo, pum pintu. Di mulut Allah, Allah, subhanallah, kering suglah. Seperti perang, seperti jihad fisabilillah dalam rumah tangga. Allahu akbar. Ngomrumo ngalako. Allahu akbar. Masyaallah. Apakah itu hanya sekedar hiasan mulut, hiasan lidah? Kalimat tauhid itu, jamaah yang dirahmati Allah, ilmu tauhid mengajarkan kita Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Tetapi tauhid bukan hanya teori yang kita pelajari di kitab. Tauhid harus masuk ke dalam kehidupan kita. Pertama Allah dalam udip, masukkan agama syariat dalam kehidupan, dalam rumah tangga. Seorang suami, seorang istri harus mupum. Apa tujuan daripada hidup? Apa tujuan daripada berumah tangga? Bagaimana perintah Allah? Bagaimana perintah Rasulullah? Bagaimana syariat Allah? Itu penting, Pak. Dan harus kita kembali kepada dasar perintah, kepada dasar tujuan. Tidak boleh hanya sekedar membawa rasa, yang kadang-kadang rasa itu bisikan setan, bisikan jin. Tidak boleh. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rumah tangga seharusnya menjadi tempat beribadah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Hampir di setiap undangan, bahkan pasti dipastikan di setiap kartu undangan, yang menulis kalimatnya, ayat itu tertulis tuh. Tapi pertanyaannya, apakah sang mempelai, suami, istri paham itu enggak? Rata-rata jedakan hanampum. Hanampum itu hanya sekedar hiasan kartu undangan. Padahal di situ adalah pelajaran besar daripada Allah, daripada agama kita, supaya menjadi renungan bagi seorang suami, bagi seorang istri, bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa itu adalah sumber daripada segala kehidupan kita dalam hidup berumah tangga, yaitu beribadah. Dengan dipertemukannya satu pasangan suami istri, di situ ada nilai ibadah yang sangat besar, adanya kasih sayang, adanya rahmat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dengan hadirnya Rasulullah itu menjadi rahmat. Maka tanya kepada diri kita, apakah sebagai suami, apakah seorang istri, apakah aku ini menjadi punca rahmat ataupun punca laknat? Apakah menjadi punca perpisahan ataupun punca penguatan dalam rumah tangga? Itu harus menjadi satu introspeksi yang paling besar bagi kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Ar-Rum tuh ayat 21. Perhatikan ada kalimat sakinah. Ada kalimat sakinah, mawaddah warahmah, tiga kalimat. Rumah tangga bukan hanya tempat tinggal. Ya memang mana bahasa Arab sukan, sakin, sukan. Tempat tinggal, makna dasarnya itu. Tapi makna daripada tempat tinggal itu tempat kenyamanan, tempat aman. Sakinah, mawaddah, nyaman, berkasih sayang, ada rasa simpati, empati dalam rumah tangga. Itu maksud daripada ayat Ar-Rum ayat 21. Dan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda bahwa kita orang beriman, mengakui Allah sebagai Tuhan, dan Tuhan Allah telah memberikan pelajaran bagi kita supaya untuk ikuti risalah Allah, ikuti risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan terikut hawa nafsu, apalagi terikut dengan tren modern sekarang. Mentang-mentang ekonomi kurang, mentang-mentang susah menjadi ekonomi, begitu ada fasilitas yang mudah bahkan mengiming keuntungan yang besar seperti judi misalnya, seperti game misalnya yang menghasilkan uang, katua kepada Allah, katua kepada syariat, katua kepada hakikat yang sebenarnya hidup berumah tangga itu ibadah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa terjadi penyelewengan syariat? Takkan lelakau yang main game online, takkan le suami yang main judi, agama tidak ada, iman kurang, tipis ketika downnya iman, hanaduh li Allah, hanaduh li syariat, seolah-olah yang memberi rezeki apa namanya pusat judi itu, seolah-olah yang menjadi memberi rezeki manusia. Padahal jelas dalam Al-Quran, wallahu khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki itu. Tapi tidak, itu menjadi satu gambaran saja, menjadi satu apa ya, menjadi satu hanya sekedar formalitas saja. Jauh kita daripada sifat-sifat syariat yang dianjurkan dalam agama kita. Mungkin zaman dahulu, kalau kita lihat zaman dahulu beda dengan sekarang. Zaman dahulu tidak ada komunikasi, tidak ada alat komunikasi seperti hari ini, HP, komputer, online, susah. Makanya mungkin jarang terjadi kasus-kasus perceraian, KDRT, jarang kita dengar. Walaupun le memang kejadian, nah kejadian, tapi karena ini, karena tidak adanya berita yang begitu terbuka secara vulgar, sehingga mungkin banyak apa namanya aib-aib yang ditutup, banyak aib-aib yang tidak diketahui orang. Hari ini, sekarang terjadi, dalam menit itu, dalam waktu itu diketahui oleh orang. Dan itu pun sebagian orang menjadi motivasi, menjadi rujukan, menjadi bahan pertimbangan. Kakan li agama, kabanyan bak kasusnya. Seolah-olah apa yang terjadi di media itu yang terjadi pada kita. Nyoba hayatan. Seolah-olah apa yang terjadi pada seseorang suami yang ada di media, seolah-olah itu yang terjadi pada kita. Padahal kita enggak tahu siapa dia, enggak tahu bagaimana seluk-beluk latar belakangnya, enggak tahu. Tapi seolah-olah langsung, apalagi orang perempuan, apalagi seorang istri, langsung baper, terbawa perasaan. Menana berita-berita media online, leplodon menderita, leplodon disakiti, leplodon tidak bahagia,
1: haji mungkin barunya mau pakai. Baru sekarang terjadi pertengkaran,
0: udah baper. Rujukan Mbak Media, maka bahaya dan menyekenor rujukan bahaya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rujukan tetap syariat, bagaimana agama, bagaimana pertimbangan ilmu yang ada pada kita, maka perlu dibekali ilmu bagi calon suami dan juga bagi calon istri. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai para suami, ingatlah Allah, wahai para suami. Jangan merasa menjadi kepala keluarga berarti boleh berbuat sesuka hati, enggak. Anjir, tanya uragam. Kepemimpinan adalah amanah. Nabi bersabda, khairukum li ahli. Ini hadis Nabi. Sebaik-baik kamu itu orang-orang yang paling baik muamalahnya dengan keluarga, dengan istrinya. Siapa saja kita itu yang berstatus sebagai suami, ingatlah, orang yang paling baik itu orang yang bagus muamalahnya dengan istrinya, dengan pasangannya.

kuasa, gara-gara ada kesempatan, gara-gara ada ekonomi, gara-gara remote batangnya, sehingga mudah-mudah saja kita melakukan yang ujung-ujungnya apa? Istri menderita, istri mati rasa. Maka ingat Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo bagi lako, bagi promo, wahai istri juga, wahai para istri juga, ingatlah Allah. Jaga amanah rumah tangga. Kamu sebagai istri itu adalah apa namanya, wakil daripada amanah agama dalam rumah tangga. Ketika suami tidak ada di rumah, kamu adalah yang menjadi orang yang pertama sekali menjaga amanah dalam rumah tangga. Apapun itu, jaga kehormatan. Kamu adalah istri orang. Jangan caprah, punya bahasa Aceh. Jangan obral. Jangan mudah-mudah dekat dengan orang. Jangan mudah-mudah merespon syat ataupun teguran orang. Jaga kehormatan, maruah jaga. Tanya promogok, kita adalah istri orang, ada suami. Jaga rahasia keluarga, hanampe kapegah, hanampe peka curhat. Rahasia lako, rahasia mak ayah, rahasia mertua, rahasia kita, rahasia dengan anak, kapegah Pak Media, kacurhat Pak Media, buat status. Masya Allah. Ujung-ujungnya apa? Menjadi perhatian orang. Nah, jaga komunikasi, jaga komunikasi, baik mudah-mudah. Jika ada masalah, cari jalan keluar dengan hikmah. Jangan mencari pelarian kepada orang lain. Yang sering terjadi itu. Pelarian, alasan pelarian. Enggak nyaman dengan suami, lari ke suami orang. Mangga-mangganya. Enggak nyaman dengan suami, lari ke duda. Mendudakan suami sendiri, menyelamatkan duda orang. Mangganya. Menancilah kau. Menyelamatkan janda, menjandakan istri sendiri. Bangai menyabasa kasarnya juga. Itu dia. Maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kepada syariat. Apapun yang kita buat tidak terlepas daripada kontrol syariat dan tidak terlepas daripada tanggung jawab kita sebagai suami ataupun sebagai seorang istri. Hadirin kaum muslimin, mungkin sebagai penutup, mari kita kembali kepada tauhid. Dasar-dasar itu tauhid, agama, iman. Ini penting sekali, iman. Maka kita ulang tadi, kita ulang yang kita katakan tadi. Yang pertama disuruh tengok kepada pasangan agama. Jangan tengok cantiknya, gantengnya, jangan tengok hartanya, keturunannya, enggak. Agama sekali itu. Itulah makna tauhid. Dan tauhid bukan hanya sekedar di lisan, bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tauhid ada di hati. Tauhid dalam pekerjaan, tauhid dalam rumah tangga, tauhid ketika kita memegang handphone, tauhid ketika marah, wate bengih kiban. Tauhid ketika sendirian, wate irumoh tidro kiban. Ana lakau, ana purmoh kiban. Wate merantau kiban. Tauhid ketika mendapatkan ujian, wate truh bermacam-macam halangan, ujian, fitnah, maka di situ seorang suami, seorang istri diuji apakah Anda sebagai suami yang bertauhid, yang beriman, apakah Anda sebagai istri yang bertauhid, istri yang beriman, ataupun Anda sekedar menjadi apa ya, pelampiasan nafsu diri sendiri yang ujung-ujungnya akan merugikan diri kita sendiri. Semoga menjadi renungan, menambahkan wawasan, menambahkan motivasi kepada kita untuk terus menjaga keluarga, jaga permohdro, jaga lako, jaga anu. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenyamanan, kebahagiaan, kesejahteraan dalam keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Topet Budaya Anu Nanggrok.
1: Orilun di manapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan ceramah subuh atau kuliah subuh dari Masjid Raya Betraman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, dan kita nantikan atau kita jelang pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat nanti hanya disampaikan rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini. Kita sudah siapkan beberapa lagu pilihan untuk Anda.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Sari berita. Nilai tukar petani NTP Aceh meningkat 0,90%. Pemerintah Aceh dorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani NTP Aceh mencapai 129,21 atau meningkat 0,90% dibanding periode sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan, berdasar hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh September 2026, dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 129,21 atau mengalami peningkatan 0,90% dibandingkan Agustus 2026. Adapun peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor, kecuali tanaman pangan dan perikanan. Indeks harga yang diterima petani IT pada September mengalami peningkatan sebesar 1,10% dibanding periode sebelumnya. Sementara indeks harga yang dibayar petani IB meningkat 0,19% dibanding periode sebelumnya karena ada peningkatan IB pada seluruh subsektor.
3: Selanjutnya kami akan menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode September 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga perdesaan, diperoleh NTP sebesar 129,21 atau mengalami kenaikan sebesar 0,90% dibandingkan bulan Agustus 2026.
2: Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP sebelumnya. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP bulan lalu. Hal tersebut dipicu indeks harga yang diterima petani IT meningkat 1,93%, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,44%.
4: Teman-teman media, untuk subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi, ini bisa dilihat di tabel, yaitu hortikultura.
2: Pada September 2026 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga IKRT di Indonesia sebesar 0,53%. Kenaikan IKRT tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK dan sejumlah pihak terkait membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
5: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK, pemerintah kabupaten kota, SKPA, dan pakar kebencanaan terus membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Diskusi tersebut membahas sejumlah persoalan yang masih menghambat proses pemulihan, mulai dari penyelesaian lahan hunian tetap atau HUNTAP, pengoptimalan posko kebencanaan, hingga normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. PLT Sekda Aceh Taufik mengatakan sinkronisasi langkah penanganan diperlukan agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Percepatan juga dinilai penting mengingat Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah mendorong penguatan SOP kebencanaan di Kabupaten Kota agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robi Irza, turut menyoroti pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan kementerian dan lembaga. Menurutnya sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah daerah memiliki informasi yang utuh mengenai berbagai program yang berjalan sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan. Percepatan realisasi transfer ke daerah atau TKD juga menjadi salah satu hal yang dibahas pada diskusi tersebut. Diskusi ini diharapkan memperkuat koordinasi antar instansi sehingga proses pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali infrastruktur terdampak bencana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: PMI Banda Aceh targetkan 100 kantong darah di kegiatan donor darah dalam rangka HUT TNI yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Banda Aceh, Annajwa Maharani.
6: Memperingati HUT TNI ke-81, TNI bersama PMI Banda Aceh dan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah di Banda Aceh, Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta dari TNI, Polri, instansi pemerintah, korporat, hingga masyarakat umum. PMI Banda Aceh menargetkan terkumpul hingga 100 kantong darah, sementara kebutuhan darah di PMI Banda Aceh rata-rata mencapai 150 hingga 200 kantong darah perharinya, bahkan bisa mencapai 300 kantong darah.
7: Perharinya mulai dari 150 sampai pernah mungkin sampai mencapai 300 ya.
6: Kalau rata-ratanya?
7: Rata-rata 150 sampai 200 kalau lebih sedikit.
6: Sementara itu, salah seorang pendonor, Sertu Agus Alfredo dari Koramil 14 Baitur Rahman, Kodim Kota Banda Aceh mengaku rutin melakukan donor darah setiap 3 bulan sekali. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk ikut mendonorkan darah juga cukup tinggi. Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari lingkungan TNI, tetapi juga Polri, PNS, dan masyarakat umum.
8: Ini saya aktif, 3 bulan sekali saya aktif donor.
6: Apa yang dirasakan, Pak?
8: Badan jadi sehat, kemudian juga jarang sakit. Alhamdulillah, banyak yang antusias untuk jadi pendonor dari TNI, dari Polri, dari PNS, kemudian masyarakat. Alhamdulillah banyak yang antusias.
6: Kegiatan donor darah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat solidaritas antar sesama. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Anujo Maharani melaporkan.

0: Alam RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Sumbul Salam serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Kesbang Pol Aceh dorong penguatan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Aisyah Nalvita.
2: RRI Banda Aceh menggelar dialog Banda Aceh Menyapa dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada Rabu 1 Oktober 2026. Kepala Badan Kesbang Pol Aceh, Dr. Munawar MA, mengatakan generasi muda menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman non-militer seperti narkoba dan persoalan sosial. Menurutnya, pemahaman Pancasila perlu terus diperkuat agar generasi muda mampu menghadapi tantangan tersebut. Munawar mengatakan, Kesbang Pol Aceh turut berperan memberikan edukasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
3: Nah, kita punya tugas di Kesbang Pol untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu kandungannya adalah nilai-nilai Pancasila.
2: Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Dekan FISIP UIN Ar-Raniri, Profesor Dr. Muji Mulia MAG, menilai penguatan karakter menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas 2045. Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Jadi untuk melahirkan generasi emas itu di 45 tahun 45 itu 2045 itu, jadi karakter itu yang paling penting. Jadi hari ini bisa dikatakan banyak generasi muda hari ini mungkin dari segi karakter itu sudah bermasalah ya. Maka perlu diluruskan kembali. Maka saya kira itu falsafah hidup yang dinamis tadi yaitu Pancasila itu perlu ditanamkan kembali kepada generasi hari ini.
2: Muji menilai pendidikan karakter perlu diperkuat secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Penguatan pendidikan dan wawasan kebangsaan diharapkan dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, semangat persatuan, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menuju Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
1: Pemerintah Aceh Tengah melakukan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk menjangkau pemenuhan 46% CKG di akhir tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
5: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis yang digelar oleh Dinas Kesehatan Aceh Tengah kemarin di Gedung Oprum Sekdakap setempat. Kadis Kesehatan Aceh Tengah, Mitahudin mengatakan forum ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan advokasi dalam mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Aceh Tengah. Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin sinergi antar pihak terkait sehingga pelaksanaan cek kesehatan gratis dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran serta upaya deteksi dini terhadap kondisi kesehatan warga.
6: Seluruh pimpinan instansi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, baik rumah sakit, swasta maupun pemerintah. Bapak Bupati sudah membuat kebijakan yang tepat agar cek kesehatan gratis ini benar-benar dapat mencapai target 46% di akhir tahun 2. Kita harapkan bisa lebih dari 46%. Jadi sesuai instruksi Bapak Menteri Kesehatan bahwa cek kesehatan gratis ini kan berfungsi sekali untuk mendeteksi riwayat penyakit dari masyarakat.
5: Pertemuan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis ini dihadiri langsung Bupati Aceh Tengah Hailyoga. Pertemuan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat seluruh Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
1: Dengar demikian Warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Propert Budaya Anu Nanggrok.
1: Anda masih mendengarkan program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Warilun, demikian tadi sudah kita ikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini atau Warta Berita Lintas Muta Alam edisi hari ini di perjalanan Sabtu 3 Oktober 2026. Sudah pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Kembali saya Dedi Heriansa bersama Anda di pagi hari ini, Warilun. Semoga kebersamaan kita hingga nanti ke pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Kita sudah siapkan lagu-lagu terbaik di pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi semangat tersendiri untuk Anda di pagi hari ini yang harus tetap melakukan aktivitas ataupun rutinitas di saat yang lain, bisa menikmati akhir pekan atau libur di hari Sabtu hari ini. Ada vokal Ana Sulaiman dan Firsa Agam. Dak dikduk.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi.